0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sepak Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yutilali.

0: La verdad no.
1: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.

0: kesalahan mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
0: Hasil ini meng-

0: Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge. It's
3: ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca mulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris, serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama merukangi City, yang mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Oh.

0: 3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026.

0: dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
1: Yes, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

mematenkan Raibel Poiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFISI Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias caretaker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Peloso karena Toiran mampu membawa juara

0: dimana pada event kejuaraan PTC Men Volleyball Tapak tahun 2026 timnas putra Indonesia menjadi sang juara.
1: Pelatih timnas voli putra Indonesia, Raidel Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Toiran.
2: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam.
1: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari Avisimen Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, Senat Udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang.

0: Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars de Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, siapa tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir sarategu.
4: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap mesgian Indonesia.
5: Di maksa belainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 13 lebih 12 menit dan kita di program musik tradisional dan budaya. Saya akan ketengahkan untuk Anda pendengar, yaitu tentang kebudayaan atau seni dari suku Dayak. Kita akan mengetahui atau kita akan mengenal tentang tato suku Dayak, dari arti motif, cara pembuatan, hingga pergeseran makna.

Ya, pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli, suku Dayak Iban menjadi salah satu suku di Indonesia yang dikenal dengan seni tato di tubuhnya. Tato di beberapa daerah di Indonesia memang menjadi hasil budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Dan pendengar, melansir dari laman Kemendikbud, masyarakat suku Dayak Iban diperkirakan telah mengenal tato sejak tahun 1500 sampai 500 Masehi. Nah, tato sebagai seni ukir atau rajah pada tubuh dikenal oleh suku Dayak Iban di Kecamatan Ebaloh, Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh suku tersebut, tato dianggap sebagai tradisi, religi, dan simbolisasi dari cara hidup mereka. Pendengar, suku Dayak Iban mengenal seni tato dengan nama ukir, sementara penato dipanggil dengan sebutan pantang. Pantang merajah tato dengan sebuah kayu kecil, sejenis pelaik, yang dibelah pada bagian ujungnya. Ujung kayu tersebut digunakan untuk menjepit duri dari pohon tertentu sebelum mengenal jarum. Jarum atau duri ini digunakan oleh pantang sebagai penusuk kulit ari. Sementara pewarna tato menggunakan pewarna alami dari jelaga lampu yang berwarna hitam. Pendengar, kita masih terus ya di program acara musik tradisional dan budaya. Kita mengenal tato suku Dayak, dari arti, motif, cara pembuatan, hingga pergeseran

Pendengar masih di musik tradisional dan budaya mengenal tato suku Dayak. Pendengar, jarum atau duri yang digunakan oleh pantang sebagai penusuk kulit ari. Sementara pewarna tato menggunakan pewarna alami dari jelaga lampu yang berwarna hitam. Pendengar, jelaga dikumpulkan dengan meletakkan lampu di tengah lubang yang atasnya diletakkan daun atau seng atau untuk menangkapnya. Jelaga kemudian dicampur dengan air gula atau perasan tebu agar lebih pekat. Jelaga yang sudah dicampurkan dengan air tebu akan dibiarkan mengkristal dan dicairkan ketika akan digunakan. Untuk pembuatan garis digunakan sebuah jarum, namun untuk merajah tato bidang luas digunakan setidaknya 12 jarum yang ujungnya dibatasi oleh benang. Jarum yang sudah dicelupkan ke dalam pewarna akan dipukul-pukul ke bidang kulit yang ditato. Luka akibat jarum akan menjadi koreng yang setelah sembuh akan meninggalkan warna hitam sesuai pola yang dirajah. Selain lamanya proses mengumpulkan jelaga, proses membuat ukiran tato juga memerlukan waktu yang lama.

Baik, pendengar, sebuah lagu daerah suku Dayak, Ella Nia Nia JTG, sudah membawa kita kemarin 36 dari pukul 13 siang. Pendengar, sebagai sebuah tradisi saat perang, tato digunakan sebagai tanda mengenal atau identitas pemakainya. Pada masa lalu, tato digunakan suku Dayak Iban untuk mengenali kawan dan lawannya. Pada masa perang antar suku bergulir, orang Dayak Iban dikenal tangguh terutama ketika melakukan pengayauan. Dan mengayau adalah tradisi perang dengan memenggal kepala musuh pada masa perang antar suku. Selain diberikan bagi seseorang yang sudah mengayau atau membunuh lawan, tato juga digunakan bagi seseorang yang pernah menolong sesama. Seseorang yang ingin badannya ditato harus memiliki nyali besar karena alatnya yang masih tradisional. Ketika pertama kali ditato, biasanya orang suku Dayak Iban akan merasakan demam, namun tidak lagi ketika dirajah tato berikutnya. Baik, halo, apa kabar dulu untuk Anda yang saat ini mungkin baru saja satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Selamat siang, yang lagi beristirahat siang, pergunakan waktu istirahat siang Anda dengan sebaik mungkin. Kami juga masih ketengahkan lagu dari suku Dayak untuk Anda.

Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indup pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.

Ya, pendengar, tak terasa 55 menit dari pukul 13 siang dan tentunya program musik tradisional dan budaya yang kami ketengahkan mengenal tato suku Dayak. Dan pendengar, motif tato yang digunakan suku Dayak Iban adalah motif tradisional seperti motif bunga terung, motif buah andu, motif ketam, dan motif kelingai. Beberapa arti tato suku Dayak Iban seperti ukir deguk digunakan di leher, depan, hingga dagu menjadi simbol identitas. Kemudian kalapah di paha dan bilun di betis adalah simbol berbentuk manusia. Ya, pendengar, itu dia yang kami ketengahkan untuk Anda di program musik tradisional dan budaya. Mengenal tato suku Dayak dari arti motif, cara pembuatan hingga pergeseran makna. Kami akan hadirkan sebuah lagu daerah suku Dayak menutup jumpa kita di musik tradisional dan budaya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah. Kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saudara, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Kami sangat berharap Polri bisa hadir untuk bisa melakukan baik upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dan upaya-upaya untuk melakukan penindakan.
2: Bahkan nama pengganti pun sudah dari mereka juga. Data-datanya kan mungkin di aplikasi ya, kan sudah di aplikasi itu lengkap.
3: Dan dengan mudahnya membagikan informasi sehingga membuat informasi itu cepat tersebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya sebanyak 900 kepala keluarga di wilayah Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, jadi sasaran penerima bantuan pangan dari pemerintah alokasi 2 bulan sekaligus, yakni Februari-Maret, dengan jumlah bantuan beras sebanyak 20 kg dan 4 liter minyak. Serta diakhiri dengan informasi Piala Dunia di mana tim unggulan Jerman dan Belanda harus angkat koper lebih awal. Saudara, inilah warta berita daerah selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Meike Bachtiar.

0: Baik, saudara, kami awali informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan proses penyaluran program beasiswa Berani Cerdas tahun 2026. Alfian Syah melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan proses penyaluran program beasiswa Berani Cerdas tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firmanza, mengatakan pihaknya saat ini masih menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah perguruan tinggi untuk memastikan seluruh tahapan administrasi dapat diselesaikan sebelum pencairan dilakukan. Firmanza mengungkapkan hingga saat ini terdapat lebih dari 20.000 penerima beasiswa yang telah dinyatakan siap untuk dibayarkan. Data penerima yang telah memenuhi seluruh persyaratan juga telah diserahkan kepada Biro Kesejahteraan Rakyat, KESRA, yang nantinya akan menangani proses penyaluran dana beasiswa tersebut. Meski demikian, ia menjelaskan masih terdapat beberapa perguruan tinggi yang belum dapat diproses pembayarannya. Hal itu disebabkan masih menunggu penyelesaian perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak kampus. Menurutnya, penyusunan dan penyelesaian kerjasama tersebut menjadi kewenangan Biro Kerjasama.
2: Sudah melakukan kontak atau komunikasi dengan kampus. Dan saya kira hampir semua kampus yang kita komunikasi untuk pembayaran UKT mahasiswa kita Berani Cerdas, ya. Itu angkanya sudah di atas 20.000 yang sudah siap kita bayarkan. Karena yang melakukan pembayaran kan Biro KESRA, kita di sini sudah kita kasih data-data yang sudah siap bayar. Ya, karena ada memang beberapa kampus yang dia masih menunggu kerjasama, ada perjanjian kerjasama. Nah, ini juga perjanjian kerjasama kan kewenangannya Biro Kerjasama, ya, kerjasama dan sementara berjalan juga itu. Ya sudah hampir rampung lah.
1: Terkait anggaran, Firmanza menyebut alokasi dana program beasiswa Berani Cerdas pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu karena anggaran yang disiapkan tidak hanya untuk pembayaran beasiswa tahun 2026, tetapi juga mencakup pembayaran yang masih menjadi kewajiban dari tahun 2025. Total anggaran yang disediakan mencapai 264 miliar. Firmanza mengatakan proses verifikasi terus berjalan dan terdapat sejumlah pendaftar yang dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan.
2: Lebih banyak lagi yang 2026, ya, karena kan 2026 ini kita akan membayarkan yang 2025 itu kan 2 semester. Nah, baru ada lagi yang 1 semester, itu 264 miliar, sudah 90% lebih. Iya, kan ada juga yang tidak memenuhi syarat, ya, 23, ya. Nah, itu dengan gugur dengan sendirinya, ya. Itu kan terseleksi dengan sendiri, terverifikasi.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap seluruh proses administrasi yang masih berjalan dapat segera dirampungkan sehingga penyaluran program beasiswa Berani Cerdas dapat terlaksana tepat waktu. Program ini diharapkan mampu membantu mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan sekaligus meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah.
0: Saudara, Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli, Mukti, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi advokasi akreditasi perpustakaan yang diselenggarakan di Kabupaten Toli-Toli. Laporan Datra Hasan.
3: Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli, Mukti, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi advokasi akreditasi perpustakaan yang diselenggarakan di Kabupaten Toli-Toli. Dalam sambutannya, Mukti menyampaikan akreditasi perpustakaan merupakan langkah strategis untuk mendorong peningkatan mutu layanan pengelolaan koleksi, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana perpustakaan. Menurutnya, perpustakaan memiliki peran penting sebagai pusat literasi, informasi, dan pembelajaran bagi masyarakat.
4: Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Toli-Toli yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan perpustakaan di daerah kita.
3: Setelah itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Toli-Toli, Lili Husna Bantilan, mengatakan para peserta memperoleh materi mengenai kebijakan akreditasi perpustakaan, indikator penilaian, hingga strategi dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.
5: Kita tetap di provinsi itu dari pusat ada programnya, jadi ada penilaian perpustakaan desa maupun perpustakaan sekolah. Jadi dalam hal ini bukan cuma desa dan sekolah, kami juga mempunyai mitra perpustakaan yang ada 5 perpustakaan khusus dari lembaga pemasyarakatan itu sudah mempunyai nomor pokok perpustakaan.
3: Untuk itu, pemerintah Kabupaten Toli-Toli berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya literasi di daerah sekaligus meningkatkan jumlah perpustakaan yang terakreditasi sehingga mampu memberikan pelayanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat.
0: Saudara, sebanyak 900 kepala keluarga di wilayah Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, jadi sasaran penerima bantuan pangan dari pemerintah. Alokasi 2 bulan sekaligus, yakni Februari-Maret, dengan jumlah bantuan beras sebanyak 20 kg dan 4 liter minyak. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas dari Kabupaten Buol.
6: Saudara, bantuan pangan Banpan dari pemerintah adalah program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah MBPR, mengentaskan kemiskinan, serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional. Lurah Buol Masita Kunding saat diwawancara RRI mengungkapkan, sebanyak 900 kepala keluarga di wilayah Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, jadi sasaran penerima bantuan pangan dari pemerintah dengan alokasi 2 bulan sekaligus, yakni Februari-Maret dengan jumlah bantuan beras sebanyak 20 kg dan 4 liter minyak. Penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima telah dilakukan pihaknya sejak satu minggu yang lalu. Ratusan penerima bantuan pangan tersebar di 34 RT dan 8 RW. Saat ini pihaknya terus melakukan penyaluran hingga batas waktu yang telah ditentukan. Penyaluran bantuan pangan di wilayah Kelurahan Buol telah mencapai 85%. Masih adanya masyarakat yang belum mengambil bantuannya disebabkan berada di luar daerah, sehingga pihaknya terus berupaya agar semua penerima dapat menerima bantuan dan tepat sasaran dengan kategori penerima desil 1 sampai dengan desil 5.
7: Jadi ini daftar ini langsung dari Buol. Ya, kami hanya membantu menyalurkan. Bahkan nama pengganti pun sudah dari mereka juga. Data-datanya kan mungkin di aplikasi, ya, kan sudah di aplikasi itu lengkap. Jadi mulai dari desil 1 sampai sekian.
6: Sementara itu, Lurah Kampung Bugis Imran Erdomut mengungkapkan proses penyaluran bantuan pangan di wilayah Kampung Bugis saat ini telah mencapai 96% dengan jumlah penerima 275 orang. Jumlah ini bertambah dari jumlah sebelum yang hanya mencapai 176 orang. Namun berdasarkan aturan yang ada, 5 hari bantuan tersebut tidak dijemput oleh penerima karena sesuatu alasan, maka akan digantikan kepada masyarakat yang sesuai dengan tingkat kemiskinan atau berdasarkan desil. Menurut Lurah Kampung Bugis, bantuan pangan yang ada saat ini tidak diantar langsung ke masing-masing rumah penerima, melainkan harus dijemput langsung oleh penerima di kantor kelurahan karena berdasarkan titik koordinat.
8: Kita sekarang sistemnya sistem online, kemudian ada titik koordinat, jadi tidak bisa kita antar. Ada titik koordinat yang harus ditentukan oleh dinas yang terkait untuk pembagiannya. Jadi tetap pembagiannya di kantor kelurahan.
6: Untuk itu, Lurah Kampung Bugis ini berharap kepada seluruh penerima bantuan agar memanfaatkan secara maksimal bantuan yang diberikan guna peningkatan taraf dan derajat kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Kampung Bugis.
0: Tanggal 1 Juli 2026 besok diperingati sebagai Hari Jadi Kepolisian Republik Indonesia, HUT Bayangkara ke-80, dengan tema 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Bagaimana kinerja kepolisian dan pekerjaan rumah yang masih menjadi tugas bersama? Berikut wawancara reporter Sardono bersama anggota DPRD Toli-Toli, Jemmy Yusuf.
9: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jemmy Yusuf selaku anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli. Tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Jadi Bayangkara ke-80. Nah, selaku masyarakat dan anggota DPRD, bagaimana Pak Jemmy melihat kepolisian utamanya Polres Toli-Toli selama ini?
10: Terima kasih banyak. Jadi izinkan kami, saya Jemmy Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli dari fraksi Golkar, mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-80 tanggal 1 Juli tahun 2026. Kalau hari ini tema besar yang diusung bagaimana Polri itu melayani. Jadi kita sangat berharap bahwa hampir di setiap sendi kehidupan masyarakat, Polri bisa berpartisipasi secara aktif, memberikan keamanan kepada masyarakat, terjamin keadilannya untuk para pencari keadilan, sehingga penegakan hukum dan pencegahan untuk terjadinya tindakan-tindakan hukum di masyarakat itu bisa dapat dicegah dan mendapatkan keadilannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita melihat juga bahwa ada fungsi-fungsi sosial yang dijalankan oleh Polri saat ini. Bagaimana Polri hari ini juga turut andil hadir di dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan ketahanan dan kedaulatan pangan. Artinya dalam aksacita Presiden Prabowo saat ini di poin kedua, bagaimana mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan kita, maka Polri hari ini juga turut andil secara sosial, mereka mengawal program-program pemerintah yang berkenaan dengan persoalan pangan. Baik penanaman jagung, penanaman padi, sekaligus mengawal proses program-program yang berkenaan dengan cetak sawah baru, sekaligus dengan mengamankan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau yang kita kenal dengan LP2B untuk tetap terjaga.
9: Kalau pantauan dari Pak Jamie untuk Polres Tuli Toli dengan 10 kecamatan, 10 polsek, ini bagaimana juga pantauan Pak Jamie kepolisian kita untuk bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat lewat fungsi-fungsi tadi Pak Jamie?
10: Kalau kita melihat hari ini, keluhan-keluhan yang berkenaan dengan penanganan oleh kepolisian itu relatif cukup berkurang. Artinya saat ini masyarakat saat ini bisa menjadi pewarta, bisa menjadi wartawan, mereka bisa menjadi pemberita, sehingga kontrol sosial sebenarnya untuk melihat kinerja dari lembaga layanan publik misalnya seperti Polri, kita juga bisa melihat, memantau dan mengevaluasi melalui media-media sosial saat ini, baik melalui Facebook, melalui IG maupun media sosial lainnya atau TikTok. Nah, kita melihat saat ini penanganan yang berkenaan dengan penanggulangan narkoba. Nah, ini juga barangkali yang harusnya menjadi perhatian dari Polri. Kita lihat di daerah Sumatera ada kejadian ibu-ibu yang begitu heroiknya mencoba untuk mendokumentasikan, merekam, dan menyebarkan informasi berkenaan dengan tempat-tempat peredaran narkoba yang begitu terbuka di masyarakat dan begitu masifnya. Kami sangat berharap Polri bisa hadir untuk bisa melakukan baik upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dan upaya-upaya untuk melakukan penindakan agar peredaran narkoba khususnya di Kabupaten Tuli Toli ini itu bisa kita cegah, bisa kita tekan sehingga kita bisa menyelamatkan generasi kita. Kita bisa melihat bagaimana peran pemerintah melalui program-program yang hari ini begitu masif, ada program MBG misalnya untuk makanan anak-anak kita untuk melakukan pencegahan stunting, lantas upaya-upaya bagaimana mencerdaskan kehidupan anak-anak dengan memberikan fasilitas misalnya untuk sekolah rakyat untuk anak-anak kita yang tidak mampu atau keluarga-keluarga kita yang tidak mampu, tetapi di satu sisi kita lalai dan abai misalnya di dalam penegakan aturan hukum berkenaan dengan penanggulangan narkoba misalnya. Jadi upaya-upaya untuk menyehatkan generasi bangsa, untuk mencerdaskan generasi bangsa itu diperhadapkan hari ini dengan begitu masifnya peredaran narkoba. Nah, kita sangat berharap saat ini ada upaya-upaya yang sifatnya preventif untuk pencegahan juga dan upaya-upaya untuk melakukan tindakan terhadap peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Tuli Toli.
9: Ini terkait dua isu untuk narkotika dan juga penindakan pertambangan ilegal atau peti. Ini mohon maaf, mungkin ada sebagian masyarakat yang juga pesimis terkait peran-peran Polri. Tapi bagaimana menurut Bang Jamie, hal ini bisa terus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penanganan dua kasus ini, Bang Jamie?
10: Ya, kita pahami bahwa peran Polri saat ini begitu besarnya. Di dalam penegakan hukum, kita tidak bisa pesimis terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah kita. Kita harus optimis, mensupport lembaga-lembaga tersebut agar bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk berkenaan dengan program penanggulangan narkoba, kita sangat berharap contoh yang paling faktual yang hari ini yang dipertontonkan dan itu tersebar baik di media sosial, di IG, di TikTok maupun di Facebook, itu kita bisa melihat bagaimana the power of mama yang terjadi di Labuan Batu kalau tidak salah di Sumatera Utara. Kita lihat bagaimana seorang ibu yang begitu prihatin terhadap nasib generasinya, nasib terhadap anak-anaknya, menimbulkan keberanian seorang ibu-ibu untuk bisa mendokumentasikan dan menyebarluaskan melalui media sosial bagaimana maraknya peredaran narkoba. Kami sangat berharap mudah-mudahan apa yang dilakukan ibu itu bisa menjadikan dorongan kepada Polri untuk bisa secara serius untuk bisa menangani penanggulangan narkoba ini. Karena jaminannya pertarungannya itu adalah pertarungan terhadap generasi kita. Artinya kita sudah siapkan anggaran begitu besar untuk bisa menyiapkan kondisi fisik mereka melalui penyediaan makanannya. Kita menyiapkan pemikiran mereka dengan menyediakan sekolah rakyat yang gratis untuk seluruh peserta didik kita, harapannya agar generasi bangsa ini di 2045 itu bisa tercapai Indonesia emas tahun 2045. Dan yang kedua, kami sangat berharap regulasi penegakan aturan berkenaan dengan regulasi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Ardono tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B hari ini juga itu terancam dengan aktivitas pertambangan. Nah, kita sangat berharap pertambangan ilegal atau pertambangan emas tanpa izin yang begitu marak saat ini itu bukan hanya saat ini, bukan hanya mengganggu ekosistem kita, baik ekosistem

0: telah tetapkan melalui LP2B dan kita kunci juga lahan tersebut melalui Perda RT/RW kita. Perda nomor 2023 berkenaan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pelitoli. Nah, itu berlaku dari tahun 2023 sampai 2042. Artinya lahan itu harus terlindungi. Nah, kita sangat berharap dengan kita melakukan penertiban terhadap pertambangan tanpa izin tersebut, maka secara tidak langsung kita jadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan kita, LP2B kita, sebagai wujud untuk penyedia apa sebagai wujud untuk ketahanan dan kedaulatan pangan bangsa ini.
1: Terakhir Pak Jemmy, di momentum hari ulang tahun Polri ke-80 dengan tema besar Polri hadir untuk melayani masyarakat. Kita tahu bahwa Kabupaten Pelitoli juga selama ini mendapat predikat sebagai daerah teraman di Provinsi Sulawesi Tengah. Apa yang menjadi harapan dari Bang Jemmy kepada semua pihak terus berkolaborasi untuk menciptakan situasi tersebut dengan beberapa catatan-catatan yang masih menjadi PR bersama untuk kemajuan utamanya daerah Pelitoli yang kita cintai.
0: Daerah kita Kabupaten Pelitoli itu di Sulawesi Tengah merupakan daerah dengan indeks keamanan dengan skor yang tertinggi. Maka izinkan kami, saya Jemmy Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Pelitoli, mengapresiasi atas capaian-capaian tersebut dan sangat berharap agar fungsi-fungsi Polri berkenaan dengan Kamtibmas, berkenaan dengan pencegahan-pencegahan berkenaan dengan peredaran narkoba itu untuk terus bisa ditingkatkan sehingga kita bisa meyakinkan bahwa generasi bangsa ini dan ketersediaan lahan pangan kita itu bisa tetap terjaga yang kami sampaikan di HUT Bayangkara yang ke-80 tahun 2026.
1: Baik, terima kasih Pak Jemmy Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Pelitoli untuk waktunya berbincang bersama RRI Pelitoli di momentum hari ulang tahun Bayangkara tahun ini.
0: Terima kasih banyak.
2: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pelitoli, Buol dan Pariki Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Mulai dari sosialisasi, edukasi hingga sinergi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB Kabupaten Parigi Mautong, perkuat upaya penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Ruth Damayanti melaporkan.
4: Upaya penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak saat ini terus gencar dilakukan oleh pihak pemerintah termasuk di Kabupaten Parigi Mautong. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Parigi Mautong, Kartikowati mengungkapkan dalam mewujudkan penanganan kekerasan yang baik kepada masyarakat maupun korban kekerasan, pihaknya melakukan sejumlah cara meliputi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan sarana pendidikan, serta menjalin kolaborasi bersama elemen masyarakat, diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak kecamatan untuk memberikan edukasi terkait hal tersebut. Bahkan menggandeng pihak kepolisian untuk menjelaskan bagaimana perlindungan kekerasan kepada perempuan dan anak. Serta DP3AP2KB Kabupaten Parigi Mautong terus meningkatkan kecakapan pendamping-pendamping kasus kekerasan perempuan dan anak di kecamatan dan desa di Kabupaten Parigi Mautong.
5: Kita sudah melakukan sosialisasi, terus melakukan sosialisasi ke kecamatan, ke sekolah-sekolah. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di kecamatan untuk memberikan edukasi. Kemudian juga kepolisian untuk menjelaskan tentang bagaimana itu perlindungan perempuan dan anak. Kemudian undang-undang KDRT dan sebagainya. Dan kami juga memberikan kualitas atau meningkatkan kecakapan pendamping-pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kecamatan dan desa.
4: Dikatakan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Parigi Mautong didominasi oleh kasus kekerasan pada anak, dalam hal ini kasus kekerasan seksual, yang mana pihaknya sangat menyayangkan tindakan tersebut dilakukan oleh oknum terdekat dari anak seperti keluarga, yang semestinya keluarga dapat menjadi wadah aman bagi anak.
5: Jadi dari data yang ada, paling tinggi adalah kasus kekerasan terhadap anak, nah dibandingkan dengan dewasa. Nah, kasus kekerasan terhadap anak itu juga dari data tertinggi ini ternyata kekerasan seksual.
4: Kartikowati berharap dengan sejumlah upaya yang pihaknya lakukan dalam penanganan kasus kekerasan anak dan perempuan dapat meminimalisir atau mengurangi peningkatan kasus kekerasan di Kabupaten Parigi Mautong.
3: Saudara, Kejaksaan Negeri Kejari Tolitoli di Ogotua mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

0: Ini disampaikan sebagai upaya mencegah maraknya penyebaran berita bohong atau hoax yang dapat merugikan masyarakat. Martina melaporkan.
1: Penela Penuntutan dan Penegakan Hukum Cabang Kejaksaan Negeri Tolu-Tolu di Ogotua, Rivaldo Benedictus Saputra Sagala, mengatakan bahwa hoax merupakan informasi atau pesan yang tidak benar, menyesatkan, serta hasil rekayasa yang sengaja dibuat yang tidak sesuai dengan fakta. Hoax atau informasi bohong saat ini lebih dominan disebarkan di media sosial disebabkan perkembangan teknologi yang maju sehingga dengan sangat mudah informasi dapat tersebar di seluruh lapisan masyarakat. Berita bohong juga bisa dilakukan secara lisan dari mulut ke mulut.
2: Hoax sendiri itu saat ini lebih sering disebarkan melalui media sosial. Dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat maju, sangat pesat, dan dengan mudahnya membagikan informasi sehingga membuat informasi itu cepat tersebar ke seluruh lapisan masyarakat, baik itu media sosial WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Adapun penyebaran berita bohong atau hoax ini bisa dilakukan melalui mulut ke mulut. Nah, untuk ketentuan hukum yang mengaturnya ada sifat berbeda dari ketentuan hukumnya. Ada ketentuan khusus dan ketentuan umum. Untuk berita hoax atau bohong yang disebarkan melalui media elektronik itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.
1: Menurutnya, penyebaran hoax umumnya terjadi karena masih rendahnya tingkat literasi masyarakat serta kurangnya minat membaca informasi secara utuh. Kondisi tersebut membuat sebagian pengguna media sosial hanya membaca judul berita tanpa memahami isi keseluruhan, kemudian langsung membagikannya kepada orang lain.
2: Kembali ke diri masing-masing. Sebenarnya berita hoax itu sering tersebar karena minimnya literasi, minimnya minat minat baca dari si penyebar informasi itu sendiri, sehingga berita hoax di Indonesia itu sering gampang gitu tersebar karena ya itu minat bacanya cuma melihat dari judulnya saja tapi tidak membaca secara keseluruhan.
1: Rivaldo mengajak seluruh masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, meningkatkan budaya literasi, serta selalu memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya.
0: Saudara, Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Buol terus berkomitmen untuk memastikan penyaluran bantuan sosial Bansos tepat sasaran. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan memperkuat peran aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation sebagai pilar utama pengelolaan data kesejahteraan sosial. Reynaldi melaporkan dari Kabupaten Buol.
3: Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buol, Sulastri, menjelaskan bahwa manfaat utama dari aplikasi besutan Kementerian Sosial ini adalah untuk memastikan data masyarakat selalu diperbarui sesuai dengan kondisi real di lapangan. Dengan data yang akurat, masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan lebih mudah terakomodasi dalam berbagai program bantuan pemerintah. Menyiasati keterbatasan anggaran daerah, Dinas Sosial Kabupaten Buol mengambil langkah proaktif dengan menyurat langsung ke Kementerian Sosial guna menghadirkan narasumber dalam bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan kapasitas bagi para petugas 6NG yang tersebar di 108 desa dan 7 kelurahan. Kegiatan ini difokuskan pada sosialisasi regulasi dan penguatan kemampuan teknis para perwakilan desa atau kelurahan, baik kepala seksi kesejahteraan maupun operator khusus yang menjadi ujung tombak dalam pemutakhiran data kemiskinan di lapangan.
4: Melalui 6NG ini kita bisa melihat dan mengecek desil. Nah, desil ini kan di dalam aplikasi itu terbaca, terpantau sih desil 1 sampai 10 dan yang dapat bantuan itu di desil 1 sampai 5. Desil 1 sampai 5, 5 itu khusus penerima PBI. Kalau untuk program kesejahteraan lainnya seperti PKH, sembako, program disabilitas atau lansia itu di desil 1 sampai 4. Desil 5 itu masih melalui asesmen. Kalau desil 6 sampai 10 tidak mendapatkan bantuan, itu sudah tingkat kesejahteraannya sudah mampu.
3: Lebih lanjut, Sulastri menjelaskan bahwa pengelolaan data kini telah bertransisi. Jika sebelumnya daerah murni menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, kini berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025, acuan yang digunakan telah beralih ke data tunggal sasaran kesejahteraan sosial atau DTSSN. Data tunggal ini mengintegrasikan data dari Kemensos, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas termasuk data kemiskinan ekstrim.
4: Di 6NG ini kan di dalamnya ada DTSN yang menjadi dasar untuk pemberian bansos. DTSN itu data tunggal. Nah, kalau kemarin itu kita masih menggunakan DTKS, itu memang murni dari Dinas Sosial, dari Kementerian Sosial. Setelah Impres nomor 4 tahun 2025 itu kita sudah data satu, data tunggal, yeah. Yaitu DTSN.
3: Terkait kendala infrastruktur, Dinsos Board mengonfirmasi bahwa aplikasi 6NG memiliki fitur offline untuk mengantisipasi masalah jaringan. Kendati demikian, untuk wilayah Kabupaten Buol saat ini, seluruh desa dan kelurahan dilaporkan telah terjangkau oleh jaringan internet dengan baik. Melalui penguatan kapasitas operator ini, Dinsos Buol berharap data kemiskinan di Kabupaten Buol terus mutakhir, valid, dan meminimalkan kekeliruan dalam penyaluran bantuan di masa mendatang.
0: Saudara, selanjutnya kami sampaikan berita yang terakhir. Saudara, rangkaian pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan drama, kejutan, dan persaingan sengit. Tiga pertandingan yang berlangsung di Stadion Houston, Boston Stadium, dan Estadio Monterrey menghasilkan sejumlah hasil mengejutkan, termasuk tersingkirnya beberapa tim unggulan. Berikut kami hadirkan ulasan lengkap hasil pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026, dilaporkan Setiadi Marhum.

Brazil memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Jepang dengan skor 2-1 dalam laga babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Houston. Jepang sempat mengejutkan lewat gol Kai Susanoo pada menit 29 dan mempertahankan keunggulan hingga turun minum. Namun, pengalaman Brazil berbicara di babak kedua ketika Casemiro menyamakan kedudukan sebelum Gabriel Martinelli mencetak gol kemenangan pada masa injury time. Secara statistik, Brazil tampil lebih dominan dengan 20 tembakan, 7 diantaranya mengarah ke gawang, serta menguasai 60% penguasaan bola. Akurasi operan Brazil yang mencapai 92% juga menjadi faktor penting dalam mengendalikan ritme pertandingan. Sebaliknya, Jepang bermain disiplin dan efektif dalam bertahan, namun hanya mampu mencatatkan 5 tembakan dengan 2 yang tepat sasaran. Kekalahan ini membuat Jepang menjadi tim kedua yang harus angkat cover pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Meski gagal melangkah lebih jauh, Samurai Biru menunjukkan daya juang tinggi dan mampu memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Sementara itu, Brazil kembali membuktikan mental juara mereka dengan membalikkan keadaan dan menjaga asa untuk meraih gelar Piala Dunia ke-6. Sementara itu, Jerman harus mengakhiri langkahnya di Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis dari Paraguay melalui adu penalti dengan skor 3-4 di Boston Stadium. Pertandingan berlangsung sengit dengan skor imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Paraguay lebih dahulu unggul lewat Julio Enciso pada menit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan pada menit ke-54 dan memaksa laga berlanjut hingga babak adu penalti. Sepanjang pertandingan, Jerman tampil sangat dominan dengan menguasai 75% penguasaan bola, melepaskan 21 tembakan dengan 7 mengarah ke gawang, serta mencatat akurasi operan mencapai 92%. Namun kokohnya pertahanan Paraguay dan penampilan gemilang penjaga gawang membuat dominasi Der Panzer gagal dikonversi menjadi kemenangan, sementara Paraguay tampil efektif memanfaatkan setiap peluang yang dimiliki. Pada babak adu penalti, Paraguay tampil lebih tenang dan sukses memenangkan duel dengan skor 4-3, memastikan tiket ke perempat final sekaligus menyingkirkan Jerman dari babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Jerman yang sebenarnya tampil lebih menguasai jalannya pertandingan, tetapi gagal memanfaatkan keunggulan statistik untuk mengamankan kemenangannya. Laga babak 32 besar di Estadio Monterrey berlangsung sengit dengan skor imbang 1-1 hingga akhir waktu normal dan perpanjangan waktu. Maroko tampil lebih dominan sepanjang pertandingan dengan menguasai 70% penguasaan bola serta menciptakan 12 tembakan. Sementara Belanda lebih banyak mengandalkan serangan balik dan hanya mampu melepaskan 7 tembakan. Meski demikian, kedua tim sama-sama berhasil mencetak 1 gol sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke adu penalti. Dari sisi statistik, Maroko mengendalikan jalannya laga dengan 780 operan dan akurasi umpan mencapai 92%, jauh di atas Belanda yang hanya mencatat 356 operan dengan akurasi 81%. Dominasi tersebut membuat Maroko lebih sering mengancam pertahanan Belanda, meski penyelesaian akhir yang belum maksimal membuat mereka gagal memastikan kemenangan dalam waktu normal. Pada babak adu penalti, Maroko tampil lebih tenang dan berhasil menang dengan skor 3-2. Hasil ini memastikan Maroko melaju ke babak 16 besar, sementara Belanda harus tersingkir di babak 32 besar, mengikuti jejak Jepang dan Jerman yang lebih dahulu angkat cover dari turnamen. Kegagalan Belanda menjadi salah satu kejutan besar karena mereka harus mengakhiri perjalanan lebih cepat meski datang sebagai salah satu tim unggulan. Hasil pertandingan kali ini menegaskan bahwa pasti gugur tidak hanya ditentukan oleh dominasi statistik, tapi juga efektivitas dalam memanfaatkan peluang dan ketenangan di momen-momen krusial. Brazil berhasil membalikkan keadaan untuk melaju ke babak 16 besar, sementara Paraguay dan Maroko menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dan Belanda melalui drama adu penalti. Jepang, Jerman, dan Belanda pun harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026, sedangkan Brazil, Paraguay, dan Maroko berhak melanjutkan perjuangan menuju babak berikutnya.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Karena informasi dan
1: inspirasi, Pro 1. Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma. Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
3: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya benar di mana-mana berada, itulah serangkaian pun lagu-lagu dan duty yang telah hadir menemani Anda di siang hari ini. Dan kembali 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965 di siang hari ini. Kembali kami fungsikan dulu kan. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam. Dandut adalah kita.
0: Iya, berwibawa sekali Bapak hari ini. Halo.
1: Maaf, sore Pak.
0: Ya.
1: Bagaimana?
0: Berwibawa sekali Bapak ini. Dilihat siapa dan di mana?
1: Sahrawi di TV.
0: Oh, Pak Sahrawi di TV. Memang suaranya ngebas sekali hari ini. Pak Sahrawi, bagaimana kabar di Tinigi?
1: Ya, alhamdulillah cerah.
0: Cerah, secerah hati Bapak berarti ya?
1: Iya, secerah hati Bapak. Goodbye Jerman.
0: Teman Jerman, jadi Bapak senang.
1: Ayo nara Jerman.
0: Oke.
1: Minta diputari lagu.
0: Apa itu?
1: Sebening.
0: Sebening apa? Sebening kaca?
1: Sebening hati.
0: Sebening hati.
1: Sebening hati. Sebening hati Magdalena. Magdalena.
0: Magdalena. Kenapa dengan lagu ini?
1: Ya, lama tidak kedengaran jadi mau diingat.
0: Oh. Oke. Mau kirim buat siapa ini?
1: Saya kira Mbak Maker, lama baru dibuka tadi produknya.
0: Oh iya, Maker.
1: Teman-teman itu pada nunggu. Hmm. Oh, mungkin Bung Andi ditunggu ya.
0: Dia lagi tunggu-tunggu.
1: Oh.
0: Lagi buat siapa
1: Mbak
0: lagi?
1: Mbak Mariani, tiada kabarnya Mbak Mariani.
0: Mbak Mariani lagi menjalani cuti.
1: Oh.
0: Aha.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Ada Pak Hamid.
0: Mhm.
1: Nurmi di pagi mana?
0: Mhm.
1: Iya, Bung Andi, terima kasih.
0: Apa yang terima kasih? Saya belum terima ini.
1: Terima kasih ya, jalankan tugas.
0: saya belum ada yang saya terima, sudah bilang kasihnya dulu. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Sahrawi ya. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
2: Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
0: Waalaikumsalam Fatima.
2: Mohon sorry lah kapan Bu.
0: Serli.
2: Serli.
0: Lakatan, suaranya mirip-mirip ya. Oke. Okay. Banyak ayamnya juga ya.
2: Nggak ada Bung, kita beli ayam juga.
0: Oh, tetangga saja yang punya ayam. Soalnya bunyinya keras sekali, saya kira banyak ayamnya.
2: Yang tetangga tuh Bung.
0: Oh gitu, suka main ayam tetangga ya. Oke, lanjut Sherly.
2: Masih boleh lagu Bung?
0: Boleh.
2: Lagunya Revina Alvira lagi.
0: Yang mana? Revina Alvira yang mana?
2: Untuk apa lagi, Bung?
0: Untuk apa lagi? Ya, untuk mendengar. Untuk mendengarkan
2: lagu.
0: Yang jelas untuk mendengarkan lagi.
2: Iya, untuk apa lagi?
0: Untuk mendengarkan lagi.
2: Itu ada, Bung. Siapa penyanyinya? Pokoknya itu lagu untuk apa lagi?
0: Aha, pasti gitu ya.
2: Iya.
0: Aha. Revina, untuk apa lagi? Kirim buat
2: itu cuma teman aja, terus satu-satu terkecuali. Ucapannya selamat sore semuanya, semua di padang-padang siap rakyat. Untuk bumbu yang bertugas, tetap semangat dalam tugas. Oke, assalamualaikum Bung Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Sherly. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Papasya di Lalos, bro.
0: Papasya di Lalos. Bagaimana Lalos di...
3: Lalos mendung-mendung cantik.
0: Cantiknya bagaimana?
3: Cantik sekali pakai pirang.
0: Ada pakai payung dia.
3: Iya. Karena pirang dia jadi cantik.

0: Ini kenapa suka lagu Ona Sutra?
1: Ya baru kali ini mau didengar lagi lagunya. Aha. Ini. Karena Ona Sutra kurang di an ya, jadi saya mau dengar lagi lagunya.
0: Oh.
1: Kutunggu Jandamu.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Iya, menyapa dulu. Aha, buat silakan. Mas Siara, Parawita Adi, Pak Adin.
0: Aha.
1: Lagi Ibu Ama, Ibu Kristin, Pak Rusli, gak ada kebul, kemudian Haryanti, kemudian yang di Gorontalo, Maya, ya semua yang sudah masuk pada tadi, tetanggaku satu lagi Ibu Gedi. Iya, semoga diberikan kesehatan pada seorang yang penting. Argentina menang, masuk ke 16 besar.
0: Hari Sabtu ya?
1: Hari Sabtu.
0: Hari Sabtu.
1: Lawan Tanjung Pardé, Pardé. Pardé, Pardé itu ya?
0: Pardé. Pardé, oke.
1: Oke, yang penting menang 16 besar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Papa Syah. Halo, Assalamualaikum, Bro Dandut.
2: Waalaikumsalam. Dandut adalah kita.
0: Iya, bisa Anda menjauh sedikit dulu?
2: Jauhkanlah diri.
0: Menjauh dari radio Anda.
2: Dari Bunda Ama di Lembang.
0: Aha.
2: Oke, masih bisa lagi ya, karena baru menikur ini baru pulang dari bawah.
0: Dari bawah mana ini?
2: Dari belanja semua itu.
0: Oke, belanja kebutuhan.
2: Dari belanja sehingga jemput orang sakit di rumah sakit.
0: Mau?
2: Boleh lagi,
0: boleh. Kan? Apa ini?
2: Lagu apa bu? Harta dan Cinta, Hamdan Atuk.
0: Harta dan Cinta.
2: Hamdan Atuk.
0: Kenapa suka lagunya Hamdan?
2: Sejak dulu ada Papa tadi, terima kasih sapaannya.
0: Ayamnya dekat sekali Tepat dengan Ibu.
2: Ya?
0: Ayamnya itu yang berkokok dekat sekali.
2: Tapi dia minta dipotong. Minta dipotong, dulunya berundian.
0: Lanjut.
2: Ada masih. Halo. Pokoknya sudah baru menikah ini. Semoga sudah dalam keadaan sehat.
0: Oke.
2: Selamat bertugas. Salam sehat buat keluarga. Oke, lanjut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Bunda Ama. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita, ubur-ubur ikan lele, kok baru diangkat, Le.
0: Baru ketemu, Le.
3: Dari tadi kita bahas-bahas, kita punya telepon, Le.
0: Iya, lambat dengan yang lain, Le.
3: Jangan begitu, Ancu.
0: Tidak begitu, saya.
3: Saya menangis dalam habis waktu nomor tidak diangkat leh.
0: Nanti terakhir leh. Oke.
3: Lagunya Bung Ancu kalau masih bisa.
0: Dengan siapa dulu leh?
3: Dengan Fatima Diogomoli leh, ubur-ubur si ikan lele dengan Fatima Diogomoli leh.
0: Fatima Langsing leh.
3: Iya leh. Lagunya Asmara kalau pemuda Bung Andi.
0: Ah, dia dapat cur lagi saya sama kamu kalapa muda tadi.
3: Iyalah, saya tahu. Walaupun mata tidak melihat, tapi batin bisa melihat bunganku.
0: Kalah-kalah dukun yang di situ.
3: Memang dukun bisa memprediksi.
0: Jadi prediksi yang menang siapa?
3: Saya. Jadi kita nanti Bunda Gaby, Bung Andi lama sekali. Lagunya Asmara kalau pemuda nih Bung Andi.

0: Tadi Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Adin, Rahma, ada Hamsa dan Rusdi di Kampung Gua, Masya tadi, Masya Relois, dan teman-teman Bali, ada Sumanti dan Andi di Mahang Gabungan di Andi, sehat bersama keluarga, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asmara kalau pemudanya Bung Andi.
1: Iya, oke. Iya, Assalamualaikum Pro Dandut.
2: Halo, Assalamualaikum Bung Andi Dandut, adalah kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Sumanti di Malangga.
1: Sumanti, gimana kabarnya Sumanti di Malangga?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kerja lagi mendung.
1: Oh, mendung, oke. Sumanti, gimana kabarnya Sumanti? Baik ya.
2: Ya.
1: Lagi kabar baik ya, kabar bahagia ya.
2: Ya, amin. Apalagi bisa lagu?
1: Ayo, silakan.
2: Kalau masih boleh lagu, lagunya Nada Nadi, judulnya Batu Pengantin.
1: Batu Pengantin.
2: Iya.
1: Kenapa suka lagu ini, Batu Pengantin?
2: Lagu ini siapa tahu Kak Fatima dan Kak Hamsa cepat nih.
1: Oh, Fatima, sama rocker eh?
2: Iya.
1: Oh.
2: Siapa tahu mereka cepat menikah.
1: Tapi kau menak, tapi kenapa Sumanti menangis?
2: Ketawa bu.
1: Oh, ketawa. Saya pikir menangis. Oh, sudah salah prediksi saya kalau begitu.
2: Kirim buat Kak Fatima dan Samta.
1: Aha.
2: Ada Kak Rahma, Kak Adin, Kak Gebi dan semua peringkat setiap Pro satu tanpa terkecuali.
1: Aha.
2: Ucapannya selamat sore dan salam sehat selalu.
1: Aha.
2: Dan spesial lagu ini untuk Kak Adin, Kak Rahma, Kak Fatima, Kak Hamsa. Dan buat Bungani selamat bertugas.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakangnya Sumanti. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Om Adang.
0: Oma Eli.
1: Iya.
0: Oma Eli di Dondo. Ya, silakan Oma, bagaimana Dondo?
1: Sudah mendung ini pun.
0: Aha, mendung. Oke. Oma.
1: Iya.
0: Mau lagu apa ini Oma?
1: Penantian.
0: Penantian milik
1: dari Ida Laila.
0: Ida Laila, penantian.
1: Ya, dikirim buat aha, sama pendengar tanpa terkecuali. Untuk Bung Andi Nur Samsu, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Terima kasih.
1: Ada juga Fatimah tadi, terima kasih apanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, kini sebelum kita lanjutkan kembali, kita dengarkan dulu kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kumandang azan asar baru saja kita dengarkan bersama. Semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan atau saat ini tengah beraktivitas, semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk menunaikan kewajiban ini. Tetap bersama kami karena acara berikutnya, yakni Pro Dandut, akan kembali hadir setelah jeda yang singkat ini. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, mengucapkan selamat menunaikan sholat asar.

Iya pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli Tuli. Dan tidak terasa kebersamaan kita di Pro Dangdut ya sudah di penghujung waktu, dan mengakhir kebersamaan kita akan hadir lagu dari Elvi Sukaisi dengan Baju Pengantin, yang dilanjutkan dengan Asmara Kelapa Muda.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
3: Waktunya kentongan.
4: Tips mengenal arti kebencanaan dan manajemen bencana adalah dua hal yang penting dan juga berkaitan erat. Kebencanaan merujuk pada kejadian yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia yang menimbulkan dampak yang negatif. Kebencanaan merujuk pada kejadian yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan juga lingkungan. Sedangkan manajemen bencana adalah upaya terorganisir untuk mengurangi dampak buruk dari bencana melalui tindakan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana itu.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Bencana alam adalah satu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa bencana banjir, letusan gunung Merapi, gempa bumi, tsunami, longsor, kekeringan, gelombang panas, dan lain sebagainya. Hindari bencana dengan tidak merusak tanaman harmoni yang berada di sekitar kehidupan kita.
3: Rosatu, RRI, Toli-Toli. Rosatu.
4: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, tentunya kami ingin jumpai Anda di sore hari ini, ya, semuanya tentu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Semoga dimanapun Anda berada, ini tetap sehat, penuh semangat, dan senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar, tentunya di program ini, saya Andi Nur Samsu sangat senang bisa menemani Anda dalam program Kentongan, ya, sebuah ruang edukasi yang menghadirkan informasi yang sangat penting, selain itu juga inspiratif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pendengar, kita ketahui bahwa Indonesia secara umum, ya, lebih khusus lagi Kabupaten Toli-Toli, ini merupakan daerah yang kaya akan keindahan alam, tetapi juga memiliki berbagai potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, gempa bumi, hingga kebakaran. Karena itu tentu pendengar, kesiapsiagaan bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari kita semua. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, melalui program ini kita akan belajar bagaimana mengenali resiko bencana, mengenai langkah-langkah penyelamatan diri, terus memahami akan pentingnya gotong royong dalam menghadapi bencana. Sehingga kita dalam hal ini bisa memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari sistem peringatan dini. Karena itu tetap bersama kami, ya, dalam beberapa menit ke depan, karena akan ada beberapa informasi menarik dan juga tips yang mudah nantinya Anda terapkan di rumah, serta lagu-lagu yang sudah kami pilihkan dan siap menemani sore Anda. Dan pendengar, ya tentu melalui acara Kentongan Tanggap Bencana, ya saatnya untuk kita lebih siap, lebih peduli, dan lebih tangguh menghadapi bencana. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dalam kesiapsiagaan bencana di kehidupan sehari-hari, tentu Anda ini ingin mengetahui apa yang harus dilakukan pada saat gempa bumi. Ya, karena kita ketahui gempa bumi datang tanpa adanya peringatan. Saat guncangan terjadi, ini sebaiknya Anda jangan panik. Ya, Anda bisa menggunakan atau lakukan prinsip drop, cover, and hold on. Atau menunduk, berlindung di bawah meja yang kokoh, lalu berpegang hingga guncangan itu berhenti. Nah, jika Anda berada di luar ruangan, ya, yang harus Anda perhatikan pada saat terjadi gempa bumi, itu segera menjauh dari bangunan. Nah, tiang listrik, pohon besar, atau papan reklame. Dan apabila Anda saat itu sedang berkendara, ya, sebaiknya Anda menghentikan kendaraan di tempat yang aman dan tetap berada dalam kendaraan hingga kondisi memungkinkan. Nah, setelah gempa berhenti, ya segera menuju ke tempat terbuka. Atau Anda bisa mengikuti informasi resmi dan

power bank, ada juga radio kecil, obat-obatan, masker, dokumen penting juga ya, yang sudah Anda siapkan dalam plastik kedap air, kemudian juga pakaian ganti dan uang tunai secukupnya. Ya. Selain itu, Anda juga dalam hal kesiapsiagaan, ini Anda bisa meluangkan waktu untuk mengetahui lokasi titik kumpul, kemudian jalur evakuasi, serta tempat pengungsian terdekat. Ya, tentu Anda pada saat ingin mengetahui hal titik kumpul, kemudian jalur evakuasi, serta tempat pengungsian, ini tentu Anda bisa mengajak anggota keluarga Anda, ya, termasuk anak-anak dan lansia, agar mereka juga memahami ya, rute perjalanan. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, lalu bagaimana jika pada saat itu Anda akan juga menghadapi banjir? Ya, tentunya pada saat Anda berada di rumah, ya, sebaiknya Anda matikan aliran listrik. Simpan barang-barang penting di tempat yang tinggi. Siapkan tas siaga, kemudian hindari bermain di genangan air. Lalu, untuk pada saat di perjalanan, jangan memaksa untuk menerobos banjir. Coba cari jalur alternatif. Nah, jika kendaraan Anda mogok, ini segera tinggalkan kendaraan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Nah, pendengar, sebelum sampaikan mengenai mitigasi berbasis komunitas, ya, kita dengarkan dulu sebuah lagu yang sudah kami persiapkan untuk menemani Anda. Melukis Senja dari Budi Doremi.

Di manapun Anda berada, ya, tentu ketika Anda mendengar kalimat atau kata mitigasi bencana, ya, mungkin yang terlintas di benak kita adalah petugas penyelamat. Ada juga kendaraan evakuasi atau alat-alat canggih. Padahal, ya, tanpa kita sadari, sebenarnya kekuatan terbesar dalam menghadapi bencana justru dimulai dari lingkungan tempat kita tinggal. Mengapa demikian? Ya, karena warga sekitar ini adalah orang pertama yang nantinya akan memberikan pertolongan, ya, sebelum bantuan dari luar tiba. Itulah mengapa membangun komunitas yang tangguh ini menjadi salah satu kunci utama dalam mengurangi resiko bencana. Salah satu upaya pemerintah, ya, yaitu di daerah, ya, tentu pemerintah ini melaksanakan pembentukan desa tangguh bencana. Nah, pembentukan desa tangguh bencana ini, ya, ini bisa dimulai tentunya dari warga. Ya, sebuah desa tentu tidak akan menjadi tangguh ini hanya karena memiliki peralatan yang lengkap. Selain itu, bangunan yang kokoh. Desa yang tangguh ini adalah desa yang warganya saling mengenal, ya, saling peduli, dan siap membantu ketika terjadi keadaan darurat. Ya, tidak seperti desa rekan Darwis, ya, tidak baku kenal. Ya. Karena itu pendengar, gotong royong tentu menjadi kekuatan yang tidak tergantikan. Mulai dari Anda membersihkan saluran air agar tidak tersumbat, ya, saat musim hujan. Kemudian juga memangkas pohon yang kalau diperhitungkan atau dilihat ini sudah bisa berpotensi tumbang, ya. Menjaga kebersihan lingkungan, ya, hingga mengikuti pelatihan kebencanaan bersama. Coba Anda bayangkan, ya, coba bayangkan rekan Darwis, jika Anda dan warga Anda ini mengetahui kemana Anda harus mengungsi pada saat banjir. Nah, siapa yang bantu lansia, siapa yang bertugas untuk mengamankan anak-anak pada saat dievakuasi, siapa yang menghubungi petugas, ya tentu kepanikan itu tidak akan besar, atau kepanikan di warga itu bisa dikurangi karena sudah ada proses penyelamatan ini menjadi lebih cepat dan teratur. Oleh karena itu, ya, latihan kesiapsiagaan atau simulasi bencana, ya, sebaiknya dilakukan ini secara berkala. Ya, meskipun Anda sudah pernah mengikuti, tetapi Anda bisa membuat simulasi ini secara berkala, secara terus-menerus, ya, dijadwalkan ini dalam kelompok yang terkecil. Ya, apalagi rekan Hai itu dekat gunung, ya, tentu perlu upaya penyelamatan, ya. Nah, baru juga dekat rawan banjir. Nah, ini rekan Hairudin juga ini harus siap-siap, harus antisipasi. Ya. Harus biasakan untuk mengetahui, harus ada latihan. Ya, sehingga tidak hanya pada saat terjadi bencana, ya,
Karena kalau Anda melaksanakan latihan secara berkala, ya tentu setiap orang ini akan memahami perannya masing-masing. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya tentu sebelum telepon genggam dan internet berkembang seperti sekarang ini, tentu masyarakat Indonesia ini sudah memiliki alat komunikasi yang sederhana namun efektif. Ya, rekan Darwis, tahu tidak apa itu? Belum tahu dia. Kentongan. Karena suara kentongan ini mampu menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Bahkan hingga saat ini di banyak daerah, ya, kentongan masih digunakan sebagai tanda bahaya, terutama pada saat kebakaran, banjir, maupun keadaan darurat lainnya. Pertanyaannya, apakah kentongan masih relevan, Bung Darwis? Wow, geleng-geleng kepala saja Bung Darwis. Ya, cari jawabannya. Ya, karena tentu pada saat terjadi bencana, ya, dan ini pernah dirasakan sebelumnya pada tahun 2017 kemarin. Ya, tentu pada saat ada bencana, ya, seringkali listrik padam, ya, jaringan telepon ini terganggu. Nah, dalam kondisi seperti ini, alat komunikasi modern ini bisa saja tidak berfungsi. Ya, sebaliknya, kentongan ini tetap dapat dibunyikan kapan saja tanpa membutuhkan listrik maupun sinyal. Karena itu, masyarakat ini bisa menghidupkan kembali tradisi kentongan sebagai bagian dari sistem peringatan dini di lingkungan. Tentu penggunaannya perlu disepakati bersama. Ya, misalnya membedakan pola bunyi untuk kebakaran. Nah, bagaimana bunyinya? Nah, ini disepakati bersama. Kemudian banjir, nah, bunyinya bagaimana? Atau keadaan darurat lainnya, sehingga warga yang mendengarkan bunyi tersebut ini memahami makna dari bunyi yang dihasilkan dari kentongan. Sehingga jangan sampai salah menilai bunyi kentongan, karena bisa menjadi

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam program acara Kentongan ya sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menambah pengetahuan sekaligus juga meningkatkan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Pendengar, bencana memang tentunya tidak bisa kita hindari. Namun dampaknya dapat kita kurangi apabila kita memiliki pengetahuan, kesiapan, serta semangat untuk saling membantu. Ya, mulai dari hal-hal yang sederhana. Kenali lingkungan yang di lingkungan sekitar Anda tinggal, kemudian juga selalu menyiapkan tas siaga, kemudian ikuti informasi resmi dan ajak keluarga untuk berlatih menghadapi situasi ya darurat. Ingat, keselamatan ini adalah tanggung jawab bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda di sore hari ini. Ya, sampai bertemu kembali pada program Kentongan berikutnya dengan tema-tema yang menarik. Saya bersama rekan-rekan yang teknik yang bertugas ini ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap waspada, ya, tetap peduli, dan tetap tangguh menghadapi bencana.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kami akan segera bergabung bersama rekan-rekan yang ada di RRI Mamuju untuk turut menyiarkan Gema Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah akan kita ikuti siaran Gema Saripati Maju.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dan juga pendengar setia Sekorwil 4 dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami hari ini dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli melalui RRI Mamuju edisi 30 Juni 2026 bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar, kita menuju ke RRI Palu di sore hari ini. RRI Palu, selamat sore.
2: Selamat sore. Kami hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Upaya penyelundupan narkoba melalui jalur udara yang berhasil digagalkan kepolisian dipastikan tidak ada keterlibatan pihak bandara. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Kasus hukum terhadap pelaku yang berupaya menyelundupkan narkoba ke Sulawesi Tengah melalui jalur udara hingga saat ini masih terus berjalan. Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan, dari hasil pemeriksaan narkoba yang berhasil diamankan April lalu di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, dikirim dari Provinsi Riau dengan tujuan Palu. Diakui tersangka yang berhasil diamankan hanya sebagai kurir, di mana setelah sampai di Palu, barang tersebut akan diserahkan kepada orang yang hingga saat ini masih menjadi DPO kepolisian. Sementara terkait dengan adanya dugaan keterlibatan petugas bandara dalam upaya penyelundupan narkoba ke Palu, Dires Narkoba Pribadi Sembiring membantah tegas. Menurutnya, lolosnya narkoba di bandara karena semakin canggihnya upaya pelaku dalam menyelundupkan narkoba dan hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang maupun barang yang masuk ke wilayah ini.
4: Yang kemarin cukup viral yaitu tangkapan di bandara. Ini barang bukti yang didatangkan oleh para pelaku ini, oleh para kurir ini dari Riau dibawa ke Sumatera Barat, kemudian dari Sumatera Barat dibawa ke Jakarta Palu. Nah, yang saat ini, yang ini juga yang membuat sedikit agak heboh. Apakah ada keterlibatan petugas-petugas? Saya nyatakan hari ini tidak, ya. Mungkin hanya kelengahan dari bandara, karena mereka menggunakan modus operandi yang cukup luar biasa lah. Mereka mempelajari tata cara orang masuk ke bandara, X-ray dan lain, dan mereka menemukan kelemahan. Kelemahan itulah yang mereka manfaatkan dan saya sudah sampaikan kepada bandara.
3: Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Pedi Sembirik menekankan, di tengah semakin masifnya upaya pemberantasan narkoba, upaya pelaku dan bandar juga tak kalah masif dalam menjual barang terlarang tersebut. Menyadari semua pihak, khususnya masyarakat, agar penegak hukum dalam memerangi narkoba. Di antaranya dengan melaporkan kepada petugas bila mengetahui adanya transaksi narkoba. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk melindungi diri serta keluarga dari bahaya penggunaan narkoba.
2: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Adinda dari RRI Palu. Dan pendengar selanjutnya, beralih ke informasi dari RRI Mamuju, di mana Sekda Sulawesi Barat peringatkan dampak gadget bagi anak. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
5: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengingatkan dampak negatif penggunaan gadget yang tidak teratur bagi anak-anak. Hal itu ia sampaikan usai upacara Hari Keluarga Nasional di Kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 29 Juni 2026. Ia menjelaskan gadget kini mudah hadir di tengah keluarga dan membawa arus informasi digital yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak jika tidak diawasi dengan baik oleh orang tua. Menurutnya, informasi yang masuk lewat gadget cenderung langsung diterima anak yang belum cukup usia untuk memilah dan menyaring sehingga keluarga harus aktif mengatur pola penggunaan pragma.
6: Kalau penggunaan gadget itu tidak kita atur sedemikian rupa, maka ini bisa membawa dampak yang kurang baik, karena informasi-informasi itu cenderung bisa diterima oleh anak-anak kita yang belum usia mungkin untuk bisa memilah atau menyaring. Oleh sebab itu tadi bagi tempat anak-anak, jangan membiarkan anak sehingga lari mencari pelarian di luar.
5: Junda Maulana mengajak ayah dan ibu di Sulawesi Barat untuk sama-sama bertanggung jawab mendampingi anak menggunakan gadget agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, dan berguna bagi bangsa, negara, serta agama. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Demikian pendengar informasi dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita menuju RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Syamsu di sana. Selamat sore, rekan Andi Nur Syamsu.
7: Yes. Selamat sore, rekan Nita Wahyuni di Mamuju.
0: Baik, silakan informasinya.
7: Terima kasih. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Diskum Perindak, Kabupaten Buol, terus melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang ada di daerah itu agar memiliki nomor induk berusaha NIB, karena kepemilikan NIB sangat penting untuk memperlancar operasional, memberikan perlindungan hukum, serta mempermudah akses ke berbagai fasilitas pemerintah dan pembiayaan perbankan. Mengenai hal itu, selengkapnya akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
8: Saudara, nomor induk berusaha NIB adalah identitas resmi pelaku usaha di Indonesia yang berfungsi sebagai bukti legalitas, di mana kepemilikan NIB sangat penting untuk memperlancar operasional, memberikan perlindungan hukum, serta mempermudah akses ke berbagai fasilitas pemerintah dan pembiayaan perbankan. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskum Perindak Kabupaten Buol, Agus Zainal Abidin, saat diwawancara RRI mengungkapkan, sejauh ini pihaknya terus melakukan pendampingan terhadap seluruh pelaku UMKM yang ada di daerah berjuluk Kota Berkah Buol, agar seluruhnya memiliki nomor induk berusaha NIB. Selain itu, sejumlah pelaku UMKM yang akan mengurus perizinan dipersyaratkan mengurus NIB, sebab selama ini pelaku UMKM yang mengurus administrasi terbentur pada persoalan tidak mempunyai NIB. Di sisi lain, pihaknya secara persuasif juga menyampaikan bahwa hal itu bukan menjadi kepentingan dari dinas terkait, melainkan menjadi kepentingan dari pelaku UMKM itu sendiri, terutama yang ada di wilayah Kabupaten Buol, guna pengembangan dan peningkatan dari usaha yang digeluti.
9: Artinya secara persuasif kita sampaikan bahwa ini bukan untuk kepentingan kita dinas, tapi ini untuk kepentingan justru pelaku sendiri. Sehingga pembinaan apapun yang kita lakukan, dari pelaku sendiri tidak proaktif, kemudian tidak bersinergi dengan kita di dinas yang melakukan pendampingan, itu tidak akan jalan mulus. Pasti banyak hambatan.
8: Menurut Kadiskum Perindak Kabupaten Buol, sejauh ini terdapat kurang lebih 3.696 pelaku UMKM yang telah memiliki NIB dengan persentase baru mencapai kurang lebih 20%, di mana persentase yang ada saat ini dinilai masih sangat kecil jika dibandingkan dengan banyaknya pelaku UMKM yang ada dan tercatat di daerah itu. Namun ke depan, diharapkan seluruh pelaku UMKM secara profesional agar usaha yang digeluti memiliki segera NIB.
9: Tapi kan kita tidak bisa juga memaksa bahwa ada beberapa, bahkan banyak, yang masih menganut pola tradisional pengelolaannya. Jadi mereka masih, yang penting kita pasarkan tetangga-tetangga. Apa. Padahal kan maunya kita, apalagi kemarin kita masuk tim tata ruang untuk perizinan tile modern. Iya. Kita sampaikan ada 5 ini, Alfamart yang mau dibuka. Salah satu persyaratan yang saya sampaikan ke pihak retail bahwa kita minta etalase khusus produk lokal.
8: Kadiskum Perindak Kabupaten Buol ini berharap kepada seluruh pelaku UMKM di daerah itu agar segera mengurus nomor induk berusaha NIB agar memudahkan syarat pengajuan pinjaman modal seperti kredit usaha rakyat KUR di berbagai bank.
7: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Nur Syamsu dan rekan-rekan dari RRI Toli-Toli atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Makassar bersama dengan rekan Syaiful Malik di sana. Selamat sore, rekan Syaiful Malik.
10: Selamat sore, Nita.
0: Apa kabar di sana dengan sehat. Rekan-rekan dari RRI Makassar?
10: Alhamdulillah, semoga Nita juga dan rekan-rekan di RRI Mamuju sehat.
0: Baik, silakan informasinya.
10: Baik Nita, terima kasih dan pendengar. Kami hadirkan wawancara rekan kami Fitriani Rahman terkait pemerintah diharapkan melakukan pengendalian harga minyak goreng. Dan berikut wawancaranya bersama Akademisi Universitas Negeri Makassar Ridwan Tikolah di Pandu Fitriani Rahman.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara. Kali ini masih dengan kondisi pasar tentang kenaikan harga minyak kita yang menjadi minyak goreng, yang tentunya diharapkan membantu masyarakat, tetapi kondisi ini kemudian dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, seperti apakah kemudian pemerintah diharapkan berkontribusi untuk melakukan pengendalian? Kali ini saya bersama dengan salah seorang pengamat ekonomi, Dr. Bung Ridwan Tikola. Assalamualaikum, Bung Ridwan.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri.
11: Beberapa waktu yang lalu memang kita sudah melihat hasil di pasaran bahwa minyak kita itu mengalami kenaikan harga karena bahan baku yang memang juga mengalami kenaikan. Kemudian ternyata ini tidak berlangsung seperti yang diharapkan masyarakat, karena kenaikan ini kemudian masih terus sampai saat ini. Sepertinya pasar ini seperti apa sih sebenarnya, Bu Ridwan? Biasanya kan ada waktu yang turun, ini kondisinya tetap pada kondisi yang naik begitu harganya.
12: Ya, makasih Mbak Fitri. Yang pertama bahwa setahu saya dan sampai hari ini pengumuman dari pemerintah tentang harga ECR tinggi atau HET dari minyak kita sebagai minyak yang disebutkan tadi ya, untuk menjadi apa, minyak utama bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau, pengumuman resmi sebenarnya belum ada yang saya tahu ya. Tapi jadi masalah ini adalah itu di dalam pasar-pasar tradisional sudah mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan, sampai 25-30%. Saya baca tadi ada beberapa pasar yang sudah sampai harganya 22.000 dari harga 15.700 HET. Nah, pertanyaan kemudian ini yang menaikkan pedagang pasar itu kah, atau memang di dalam proses pembelian oleh mereka? Ini yang kita juga pikir, kok bisa naik harga seperti itu kalau tidak ada kenaikan harga dari rantai pasokan. Nah, ini menjadi tanda tanya bagi kita, dan saya yakin tidak mungkin pedagang eceran itu yang menaikkan harganya kalau harga belinya itu masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Mungkin ini perlu survei ke pedagang apa penyebabnya sehingga mereka menaikkan harga. Karena saya yakin mereka tidak akan menaikkan harga kalau rantai pasokan itu berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Tidak ada kenaikan harga di awal dari produksinya ya. Itu yang menjadi pertanyaan kita juga sampai hari ini, karena ternyata terjadi kenaikan harga meskipun pemerintah tidak menaikkan harga minyak kita tersebut. Itu barangkali Mbak Fitri.
11: Ya, kalau memang melihat kondisi sebelumnya, alasan kenaikan itu adalah
12: kenaikan CPO.
11: Ya, bahan baku dari minyak sawit dan juga packaging untuk ini mengalami kenaikan. Nah, yang terasa kan masyarakat mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang adalah pengendalian itu sendiri, Bung Ridwan. Apakah kemudian memang pemerintah diharapkan bisa membantu agar tidak terjadi kesulitan terhadap minyak goreng ini oleh masyarakat kita?
12: Ya, seharusnya pemerintah memang menurut saya harus melakukan pengawasan di pasar ya. Atau mungkin melakukan survei pasar dulu terkait dengan harga ini. Karena ini adalah hal yang bisa berdampak besar terhadap kebutuhan minyak goreng masyarakat. Dan kita tahu bahwa di kita pernah terjadi hanya karena kelangkaan minyak goreng itu membuat ekonomi kita malah ikut terpengaruh ya. Nah, karena banyak UKM, perusahaan-perusahaan kecil itu yang memang membutuhkan minyak goreng itu jadinya jalan tapi harganya menjadi mahal, dengan sendirinya mungkin pembelinya akan berkurang, menunda karena bukan kebutuhan utama, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap ekonomi kita. Oleh karena itu sebenarnya kita berharap pemerintah menyikapi ini, mencoba melakukan survei ke pasar apa penyebabnya sehingga ini bisa terjadi, karena sangat anomali ini harga dasarnya tidak dinaikkan menurut pengakuan pemerintah yang sampai sekarang memang belum diumumkan, tetapi di masyarakat terjadi kenaikan harga tersebut. Ya, tapi mungkin satu hal, saya berpikir kalau misalnya terjadi kenaikan itu boleh jadi karena efek dari kenaikan BBM ini yang menyebabkan rantai pasokan, terutama misalnya distribusinya sampai ke pedagang itu menjadi naik harga transportnya ya, atau harga angkutannya atau biaya angkutnya ini yang mungkin naik. Itu salah satu estimasi saya. Mengapa itu bisa naik? Tapi setidaknya HET itu memang harus dilihat oleh pemerintah bahwa bukan hanya persoalan kenaikan CPO sebagai bahan baku, tapi rantai pasokan untuk sampai ke pengecer itu harus dilihat. Jangan-jangan terjadi kenaikan harga dari biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM yang ada sekarang ini. Itulah.
13: Baik, terima kasih banyak Bu Ridwan.
12: Ya, terima kasih Mbak Fitri.
13: Ya, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Pendengar, demikian wawancara Fitriani Rahman bersama Akademisi Universitas Negeri Makassar Ridwan Tikola, dan demikian informasi dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik bersama rekan Eka, kembali ke Nita di RRI Mamuju.
0: Baik,

0: disabilitas belum dilibatkan maksimal. Padahal merekalah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam perda tersebut. Berikut laporan Heru Mulkuwatullah.
1: Karena dari kurs pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal. Ya, karena waktu seminar awalnya itu saja, kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta.
2: Puluhan penyandang disabilitas dari berbagai organisasi di Kota Bau-Bau untuk kesekian kalinya kembali mendatangi kantor DPRD Kota Bau-Bau untuk mempertanyakan perkembangan penyusunan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penyandang disabilitas. Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD sejak tahun 2025 itu dinilai penting untuk segera dituntaskan sebagai payung hukum dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bau-Bau. Aspirasi itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat RDP yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah Bamus DPRD Kota Bau-Bau pada Senin kemarin. Rombongan penyandang disabilitas diterima langsung Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adin Jufri didampingi Wakil Ketua DPRD Ardiansyah Farmin. Forum dan Persaudaraan Penyandang Disabilitas Foribdis Kota Bau-Bau Laode Fridi mengatakan pembahasan Ranperda masih berada pada tahap penyempurnaan dan sinkronisasi dengan sejumlah peraturan daerah lainnya sebelum memasuki proses di perwilayah Kementerian Hukum. Laode Fridi dalam komunitas disabilitas belum dilibatkan, padahal merekalah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam perda tersebut.
1: Kami pastikan bahwa perda ini betul-betul bisa menjawab harapan dan tantangan masa depan penyandang disabilitas Kota Bau. Nah, jangan sampai perda ini masih ada hal-hal yang belum termuat dalamnya, karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal. Ya, karena waktu seminar awalnya itu saja, kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta. Ya, saya secara pribadi hanya diundang sebagai narasumber. Kemudian di seminar akhir, sebagai dua itu sudah kami tidak diundang. Saya sendiri tidak ada undangan. Jadi saya tidak tahu apa yang dibahas di dalamnya.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adi menyampaikan naskah akademik Ranperda penyandang disabilitas. Ini pembahasan memasuki tahap penyusunan batang tubuh dan DPRD akan kembali mengundang organisasi penyandang disabilitas terhadap substansi perda. DPRD juga, lanjut Ardin Jufri, akan membuka ruang bagi organisasi penyandang disabilitas memberikan masukan terhadap naskah akademik maupun substansi yang akan dimuat dalam batang tubuh perda.
3: Jadi tadi kita sudah kasih dokumen NA biar mereka telaah apa yang menjadi kekurangan. Jadi itu kami kasih ruang untuk teman-teman disabilitas untuk apa yang belum tertuang dalam dokumen NA. Artinya di nanti di petang tubuh nanti akan di
2: Tahui perda disabilitas ini merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 yang amanah pemerintah daerah di seluruh tanah air untuk membentuk peraturan daerah terkait penyandang disabilitas. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
5: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Sekorwil 4 edisi 30 Juni 2026. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan Yuni Safirah di sana. Rekan Yuni, selamat sore.
6: Baik, selamat sore rekan Nita Wahyuni.
5: Baik, silakan informasinya dari Ampana.
6: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini terkait akibat perputaran ekonomi sulit karena sempitnya lapangan kerja. Pelaku usaha di Toja Una-Una dorong pemerintah Kabupaten Toja Una-Una kelola potensi untuk lapangan kerja baru. Selengkapnya oleh Irsan Raginda.
7: Meski Kabupaten Toja Una-Una telah keluar dari zona tertinggal, namun masyarakat setempat masih merasakan kesulitan terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini tidak cuma dirasakan oleh masyarakat kecil, bahkan dari kalangan pelaku usaha.

0: Pemerintah pun juga turut mengeluhkan sulitnya perputaran ekonomi di daerah ini. Menurut Safri Lahai, salah satu pelaku usaha kafe, satu-satunya jalan keluar dalam lesuhnya perekonomian ini, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una harus segera membuka lapangan kerja baik dari sektor pariwisata, perikanan, pertanian, UMKM, maupun di bidang pertambangan.
1: Di Kabupaten Tojo Una-Una, kebutuhan hidup sehari-hari ini susah sekali. Saya saja sebagai pelaku usaha, hari ini saya merasakan bahwa ternyata uang di Tojo Una-Una sangat sulit. Satu-satunya jalan, pemerintah harus cepat memikirkan masalah ini. Apa saja yang ada di Tojo Una-Una itu harus kita kelola agar supaya lapangan pekerjaan di Kabupaten Tojo Una-Una ada.
0: Menurut Safri, kebutuhan hidup yang terus meningkat setiap waktu tidak sebanding dengan hasil atau pendapatan yang diperoleh akibat sulitnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Tojo Una-Una. Karena itu, ia berharap Pemkab Touna mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerah ini. Irsan Raginda melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih atas informasi yang dapat dilaporkan dari RRI Ampana. Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI Bone. Rekan-rekan dari RRI Bone, ada rekan Arfiani di sana. Selamat sore.
4: Selamat sore, Nita.
3: Baik, rekan Arfiani, silakan informasinya dari RRI Bone.
4: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, orang tua siswa di Bone tolak wacana penghentian program makan bergizi gratis. Lengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Wacana mengenai penghentian program makan bergizi gratis atau MBG menuai penolakan dari para orang tua siswa di Kabupaten Bone. Mereka berharap pemerintah tetap melanjutkan program tersebut karena dinilai memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesetaraan sosial siswa di sekolah. Salah satu orang tua siswa SD Impres 581 Tibojong, Kecamatan Tanah Teratang Timur, Agus menyatakan, kehadiran program MBG sangat membantu meringankan beban orang tua dalam menyiapkan bekal setiap pagi. Selain itu, keteraturan jadwal pemberian makan membuat anak-anak lebih disiplin dalam mengonsumsi asupan bergizi tepat waktu, sehingga resiko penyakit seperti mah pada anak dapat diminimalisir. Lebih jauh, program ini juga dinilai mampu menghilangkan kesenjangan sosial di lingkungan sekolah. Sebelum adanya MBG, perbedaan jenis bekal yang dibawa siswa kerap menimbulkan rasa diskriminatif dan pengucilan terhadap anak dari keluarga kurang mampu. Kini seluruh siswa menikmati makanan yang sama tanpa memandang latar belakang ekonomi.
6: Saya selaku orang tua tidak sependapat dan tidak sepakat karena kehadiran MBG sangat membantu kita para orang tua terutama di dalam menyiapkan makanan untuk anak-anak kami di sekolah. Dan alhamdulillah sejak adanya program MBG, kini orang tua tidak lagi direpotkan dengan hal itu. Dan anak-anak juga bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi dan tidak lagi ada rasa ketakutan dari orang tua. Anak-anak bisa kena mah karena terlambat makan, karena jadwal makanan. Kehadiran program MBG juga menghilangkan diskriminatif di dalam sekolah, perlakuan diskriminatif terhadap anak.
5: Untuk itu, Agus berharap agar keberlanjutan MBG tetap menjadi prioritas demi memastikan pemenuhan gizi anak-anak di sekolah terus terjaga dengan baik.
4: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke rekan Nita di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Bone di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung dari rekan Muhammad Ahyan Irsyada dari RRI Mamuju terkait dengan pembentukan kantor Bea Cukai di Sulawesi Barat yang tinggal menunggu keputusan dari Menteri Keuangan. Bersama dengan laporannya di sore hari ini, kita akan mencoba terhubung dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada. Baik, rekan Ahyan, selamat sore.
7: Selamat sore, rekan Nita.
3: Baik, silakan informasinya.
7: Ya, pendengar RRI di mana saja berada, pembentukan kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC di Sulawesi Barat terus menunjukkan perkembangan. Kesiapan gedung dan sumber daya manusia dinyatakan sudah terpenuhi. Proses pembentukan kantor tersebut kini tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan sebelum resmi beroperasi di Sulawesi Barat. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Sulawesi Barat, Sakran Rudi, saat ditemui RRI Mamuju, Senin 29 Juni 2026 mengatakan, secara fisik gedung yang akan ditempati telah siap. Kawasan kantor keuangan tersebut memang dibangun untuk mendukung keberadaan masing-masing Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan. Sakran Rudi menjelaskan, keberadaan Bea Cukai di Sulawesi Barat akan berperan penting dalam memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang yang keluar dan masuk wilayah Sulawesi Barat, khususnya terhadap peredaran barang ilegal. Yang menambahkan kesiapan sumber daya manusia maupun sarana-prasarana telah terpenuhi. Saat ini proses pembukaan kantor DJBC di Sulawesi Barat tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan.
8: Progres Pak, dibukanya PPBC itu menunggu keputusan Menteri Keuangan yang biasanya dilakukan bersama secara organisasi. Jadi kalau Kementerian Keuangan itu dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak, Perbendaharaan, DJKN, Bea Cukai. Jadi mereka sudah siap. SDM tinggal dikeluarkan surat keputusan organisasinya, gedungnya sudah siap, maka kemarin ditinjau, SDM-nya ditetapkan, maka mereka bertanggung di sini.
7: Ya, Syafran Rudi memaparkan pembentukan kantor Bea Cukai di Sulawesi Barat ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026. Demikian laporan langsung dari Mamuju Sulawesi Barat, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih laporannya rekan Ahyan Irsyada di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, kita akan menuju ke RRI Kendari untuk mengikuti news feature dari rekan-rekan RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan. Selamat sore rekan Jihan.
9: Selamat sore rekan Nita, apa kabar untuk hari ini?
3: Alhamdulillah, di sana apa kabar?
9: Baik sekali, apalagi ada satu informasi yang pasti menarik, yaitu tentang kuliner rekan Nita.
3: Oke, baik, silakan informasinya kalau begitu.
9: Ya, baiklah pendengar Pro 1, ya, jadi ini mengenai kuliner dimsum Kendari, yaitu Nyonya Lim Dimsum yang menyajikan cita rasa kekinian. Dan informasi ini kita akan dengarkan bersama dengan rekan Yuliana Linda.
10: Berawal dari pengalaman mencicipi dimsum di sebuah restoran eksklusif di Jakarta Selatan pada tahun 2016, Elin Apriliani berhasil membangun usaha kuliner yang kini dikenal masyarakat Kendari dengan merek Nyonya Lim Dimsum. Elin Apriliani selaku owner dimsum menceritakan saat pertama kali menikmati dimsum, suami menanyakan apakah sebelumnya pernah mencicipi makanan tersebut. Jawabannya belum, karena saat itu dimsum belum dikenal luas di Kendari, menjadi awal munculnya ide usaha.
11: Kendari itu belum ada. Nah, dari statement itu suami saya menguji memancing. Ya udah, gimana kalau enggak coba aja di Kendari dijual. Kalau emang di Kendari belum ada, pasarannya belum ada, coba aja. Jadi kamu orang pertama yang jualan dimsum. Nanti saya kenalin temen atau salah satu rumah produksi khusus untuk pembuatan dimsum.
10: Untuk menjaga kualitas bahan utama yang digunakan berupa daging ayam bagian paha tanpa tulang. Komposisinya sekitar 90% daging ayam, sedangkan tepung dan bumbu digunakan dalam jumlah sedikit agar tekstur tetap kenyal tanpa mengurangi cita rasa.
11: Saya sajikan, mohon maaf Ibu, sebelumnya ini ada dimsum mix sama mentai. Sebenarnya itu dia lebih daripada ini menunya. Ada dimsum kepiting, sayur, udang, sama cikau dan hakau. Cuma dalam satu porsi dimsum mix itu sudah ada. Nah, dalam support itu sudah ada cikau, sudah ada kepitingnya, sayurnya, udangnya. Tapi karena udang lagi habis, jadi saya ganti dengan rumput laut. Gitu. Jadi ada
10: Selain dimsum, kedai juga menyediakan lumpia ayam, tahu bakso, bakmi, serta ayam lalapan. Beberapa menu sering habis terjual, terutama saat akhir pekan karena tingginya jumlah pembeli. Pemasaran dilakukan melalui kedai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Layanan pemesanan daring melalui aplikasi ojek online juga tengah dipersiapkan kembali setelah beberapa kali berpindah lokasi usaha.
12: Bersihnya itu sekitar 20, kalau ini ya 21 sampai 20. Kalau enggak, iya kalau enggak ada biaya tambahan yang lain. Karena kan biasanya ada tuh entah ke wah ini habis. Karena kan saya biasa beli persediaan itu satu bulan itu tercukupi. Ada yang per minggu tapi itu sudah direntetetin semua pakai apa namanya? Pembukuan keuangannya kita. Bersihnya itu saya biasa bawa pulang itu kalau enggak ada biaya tambahan itu 20. Karena karyawan saya paling biasa pakai 1 atau 2.
10: Elin mengajak para pelaku UMKM khususnya yang baru memulai usaha untuk tetap konsisten menjalankan bisnis. Menurutnya keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk tetapi juga kemampuan menjaga komunikasi dengan pelanggan, mitra, serta pengelola usaha. Semangat dan ketekunan menjadi modal utama untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
9: Kita akan kembali bersama rekan Nita di RRI Mamuju.
13: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari.
14: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
13: Demikian pendengar seluruh rangkaian siaran dari Gema Saripati Maju berjaringan Sekorwil 4 edisi 30 Juni 2026 di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni dan tim operator Awaludin mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian telah Anda ikuti Jemaah Saripati Maju dari RRI Mamuju, dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Toli-toli yang berjuluk Kota Cengkeh memiliki moto, Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau. Moto ini berasal dari tiga etnis asli yang ada di Toli-toli, yaitu Dampal, Dondo, dan Toli-toli. Mosim Besang berasal dari bahasa Dampal, yang artinya bekerja sama. Mesoungu berasal dari bahasa Dondo, artinya bersatu padu. Motim Pedes Magau berasal dari bahasa Toli-toli, yang artinya membangun daerah. Maka arti dari moto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau adalah bekerja sama, bersatu padu membangun daerah Toli-toli tercinta.
4: Jangan mentang-mentang senior ya, terus berani menghina anak baru.
5: Hah, berani juga nih anak komen status saya.
4: Wah, ngajak perang nih orang. Gue balas pakai akun gue yang lain ah, biar viral sekalian.
6: Aduh, sosial media kok dipakai buat berantem dan nyebar kebencian sih? Kalian dengerin nih, apa kata Pak Jokowi?
7: Perkembangan teknologi digital dan konektivitas yang semakin cepat tidak boleh disalahgunakan. Ujaran kebencian tidak boleh dipakai untuk ini. Untuk fitnah, enggak. Untuk hoax, enggak. Untuk fake news, enggak. Ini yang harus dicegah. Saling menjelekkan, saling mencela di media sosial harus dihentikan. Termasuk mencegah kejahatan cyber dan kejahatan-kejahatan lainnya agar tidak semakin berkembang di negara kita.
6: Tuh, dengarkan apa kata Pak Jokowi. Yuk gunakan sosial media untuk hal yang positif.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
9: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
8: Emangnya gak capek, Bu?
9: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
8: Emang ngaruh, Bu?
9: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
8: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
9: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
8: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
9: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
8: Waduh, ibu mau jatah juga.
10: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
11: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.
12: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, kami informasikan bahwa untuk waktu sholat maghrib wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026 ini jatuh pada pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, untuk sekali lagi kami infokan bahwa waktu sholat maghrib ini jatuh pada pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Karena itu sambil kita menantikan waktu azan maghrib di wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya, kita sambut senja kali ini dengan bersama-sama mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Imad Al-Mansari.
13: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Pendengar, karena itu marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas. Saatnya sucikan hati. Kita tunaikan kewajiban sholat maghrib, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Tuli-Tuli, mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah kita malam ini mendapat ridhonya dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketenteraman bagi kita semua. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan ke ruang dengar Anda selingan lagu-lagu religi islami, kita ikuti terlebih dahulu cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi yang menuding komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer LGBT sebagai bagian dari rencana elit global untuk membawa agenda depopulasi ke Indonesia. Modusnya dengan mengubah orientasi seksual masyarakat melalui makanan, obat-obatan, dan vaksin, serta mendanai 37 organisasi di Indonesia untuk mendukung LGBT. Faktanya, klaim dengan narasi yang menuding LGBT sebagai agenda depopulasi elit global adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, merujuk dari Asosiasi Fisikologi Amerika, orientasi seksual dipengaruhi oleh faktor kompleks yang melibatkan aspek genetik, hormonal, perkembangan, sosial, dan budaya. Belum ada temuan ilmiah yang menyimpulkan bahwa orientasi seksual ditentukan oleh satu faktor tunggal. Akademikus sekaligus pendiri Gaya Nusantara, Dede Utomo, menegaskan bahwa narasi orientasi seksual yang dipengaruhi oleh makanan, obat-obatan, dan vaksin merupakan klaim tidak berdasar. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi MK dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menghentikan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir antaranews.com, MK tengah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani Sudarti Dayang menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu tabiat manusia yang disebut di dalam Al-Quran. Dia membenci sesuatu yang padahal itu sebenarnya baik. Sebaliknya, menyukai sesuatu padahal itu buruk. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mengapa manusia bisa mengalami hal itu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam lanjutan dari ayat itu, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi intinya manusia bisa begitu fatal melakukan kekeliruan karena manusia itu sesungguhnya tidak tahu. Apakah betul bahwa kita ini tidak tahu? Apakah betul kita ini tidak punya pengetahuan? Kita punya. Kita sekolah sekian lama, dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi, bahkan ada sekolah lanjutan. Tapi dibanding dengan ilmu Allah, maka pengetahuan yang kita punya itu relatif, tidak ada apa-apanya, uncomparable. Itu tak ubahnya seperti kita membandingkan pasir dalam genggaman. Berapa banyak butiran pasir dalam genggaman kita? Sangat banyak. Kalau dihitung mungkin ribuan, puluhan ribu. Tapi bagaimana kalau kita bawa ke tepian pantai? Maka pasir dalam genggaman itu relatif menjadi sedikit dibanding dengan hamparan pasir di tepian pantai itu. Apalagi kalau kemudian kita bawa ke tengah-tengah gurun pasir yang sangat luas, selepas mata memandang isinya cuma pasir, maka praktis pasir dalam genggaman itu menjadi sangat-sangat kecil, bisa diabaikan, negligible. Nah, itulah mungkin perumpamaan yang tepat, penggambaran yang tepat membandingkan antara ilmu manusia dengan ilmu Allah. Kita punya pengetahuan, tetapi dibanding dengan pengetahuan Allah itu uncomparable. Maka secara relatif Allah itu berhak mengatakan Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena kita tidak mengetahui itulah, maka kemudian kita sering keliru. Karena itulah maka marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkanlah kita kepada seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang Maha tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang itu pasti baik buat kita. Sehingga kita tidak akan mungkin keliru menyangka sesuatu baik padahal itu buruk, menyangka itu buruk padahal itu baik. Mudah-mudahan kita selamat dalam hidup di dunia dan insya Allah nanti tiba di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar di manapun Anda berada, untuk selingan lagu-lagu religi yang menemani Anda di malam hari ini, kami cukupkan sampai di sini. Dan pendengar Pro 1 RRI Tuli-Tuli, selanjutnya kita akan beralih ke acara selanjutnya, yakni Tuli-Tuli Terkini.
1: Pro 1 RRI Tuli-Tuli.
0: Mengawali kebersamaan kita dalam Tuli-Tuli Terkini, kami temani Anda dengan sebuah lagu dari Dewi Sandra dengan Air Mata Surga.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
2: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
1: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
2: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
1: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
2: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: sama anak saya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
0: Jadi Baskara anak siapa?
2: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Maka dengan pertimbangan itu, mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan dalam suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis dapat membahayakan suatu stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional dalam suatu negara. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk di kesempatan malam hari ini. Akan temani Anda pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Tertulis dengan kebersamaan Sally menemani Anda untuk malam hari ini.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Gini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti bersama azan sholat isya untuk kota Tolu-Tolu dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19.23 waktu Indonesia Tengah. Allahu Akbar.

0: Masyarakat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh karyawan-karyawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tangani 7 kasus narkoba selama semester 1 2026. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih menjadi tantangan serius di Indonesia, baik dari aspek keamanan, kesehatan masyarakat maupun sosial. Untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba

pencegahan dan penegakan hukum terus dilakukan oleh aparat kepolisian bersama para pemangku kepentingan. Kasat Reserse Narkoba Polres Bol, Aibtu Ridwan, mengungkapkan bahwa selama periode Januari hingga Juni 2026, Satres Narkoba Polres Bol telah menangani 7 kasus peredaran narkotika, dan selain melakukan penindakan hukum, pihaknya juga mengedepankan langkah preventif melalui penyuluhan di sekolah-sekolah dan desa guna meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya generasi muda mengenai bahaya narkoba. Dan menurutnya sejumlah kasus yang ditangani terdapat generasi muda yang terlibat sehingga peran keluarga sangat dibutuhkan dalam mengawasi serta membimbing anak-anak agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Informasi bisa lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Ada polisi razia. Wah, harus balik lagi nih, gawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: terus bersama Pros atau RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan kebersamaan Sally yang temani Anda untuk malam hari ini. Sebelum ya kita nantikan penyampaian warta berita Pro 3. Selamat malam saya ucapkan untuk Anda yang baru saja stay bersama kami, semoga bisa terhibur dengan suguhan-suguhan musik yang kami persembahkan untuk Anda.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun masyarakat.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarif menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu meta api aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya?
8: 50 juta, 0.
7: 0, itu 0. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan.
8: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Gitu. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tidak terasa program.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
11: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
13: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
12: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
16: Yang sekarang berjumlah 1.453 dan kembali 1.451 yang tadi wafat menjalankan kerja di sana dan yang tadi pulang pulangnya di Tanah Suci. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
15: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
17: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donaudet, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
18: Untuk menyambutan ya. Kloter Sabu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
17: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan embarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nuhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Madasari melaporkan.
19: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis

0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
1: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
0: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
3: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
4: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin ramai. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga mikap, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
3: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
5: Bahasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
4: Ya, itulah.
5: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
3: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak

beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Bersama kembali di Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Tahukah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni. Kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini.
1: Balotelli, Aguero.
0: Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan
3: tabe,
4: matur nuwun,
5: dagawel,
6: rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Baik pendengar dimanapun Anda berada, 49 menit lampau pukul 20 malam. Dan tentunya untuk di ruang inspirasi kali ini saya hadir di ruang dengar Anda. Ini terkait dengan wanita karir yang tetap bisa mengutamakan keluarga di tengah kesibukan. Pendengar, perempuan masa kini semakin menunjukkan kiprahnya di berbagai bidang pekerjaan. Nah, di tengah tuntutan profesional yang tinggi, banyak wanita tetap mampu menjalankan perannya sebagai istri dan ibu dengan menempatkan keluarga sebagai prioritas utama. Salah seorang karyawan perbankan di Toli-Toli ya, Yusriani, mengatakan bahwa keberhasilan dalam karir tidak harus mengorbankan keharmonisan rumah tangga. Dan menurutnya, perempuan dapat menjalankan kedua peran tersebut secara seimbang apabila mampu mengatur waktu dengan baik serta mendapat dukungan dari keluarga. Nah, ia juga mengaku selalu berusaha membagi waktu secara profesional antara secara proporsional antara pekerjaan dan kehidupan keluarga di tengah aktivitas sebagai karyawan perbankan. Yusriani sendiri tetap meluangkan waktu untuk mendampingi pendidikan anak, berkumpul bersama suami serta menjaga kebersamaan di lingkungan keluarga. Menurutnya pendengar, kemampuan mengatur prioritas menjadi kunci utama dalam menjalankan peran ganda sebagai wanita karir sekaligus ibu rumah tangga. Nah, selain itu menjaga kesehatan fisik dan mental serta membangun kerjasama yang baik dengan seluruh anggota keluarga juga menjadi faktor penting dalam menciptakan keseimbangan kehidupan. Yusriani sendiri berharap semakin banyak perempuan yang percaya diri untuk terus berkarya tanpa mengabaikan peran di dalam keluarga. Nah, dengan seimbang tersebut, perempuan tidak hanya mampu memberikan kontribusi bagi dunia kerja dan masyarakat tetapi juga membangun keluarga yang harmonis serta berkualitas. Itu dia pendengar kisah ruang inspirasi ya, yang saya hadirkan untuk Anda, terutama untuk para perempuan-perempuan di luar sana yang ingin mungkin kemarin-kemarin sempat tertunda untuk berkarir karena mungkin lebih memprioritaskan keluarga ya, lebih memfokuskan kepada keluarga. Nah, jangan khawatir, di masa depan Anda bisa berkarir, Anda juga bisa menjadi ibu rumah tangga dan istri yang baik agar bisa yang penting bisa menunjukkan bisa proporsional ya, mengatur waktunya seperti apa sehingga pekerjaannya, karirnya dapat, peran sebagai ibu dapat, peran sebagai istri juga dapat. Baik pendengar, terus stay bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Pagi itu di sebuah rumah sederhana, Ibu Rina tampak gelisah. Di tangannya, selembar brosur tentang imunisasi campak terlipat rapi. Namun hatinya masih penuh tanya.

0: Pak, nih dari puskesmas. Katanya minggu depan ada imunisasi campak untuk Dika.
1: Ya bagus dong, Bu. Supaya Dika terlindungi.
0: Tapi, Pak, aku kok masih kepikiran soal vaksin itu ya?
1: Kepikiran gimana, Bu?
0: Aku takut, Pak. Tapi ini bukan tanpa alasan. Tadi siang tuh, aku kan ngobrol sama Bu Sari. Katanya ada anak tetangga kampung sebelah yang habis vaksin malah panas tinggi, bahkan kejang, dan harus dirawat.
1: Aku juga pernah, Bu, mendengar cerita seperti itu. Tapi kita nggak tahu pasti kejadiannya bagaimana. Terkadang cerita di masyarakat itu pasti ditambah-tambahin, Bu.
0: Iya, tapi kan tetap saja, Pak, itu anak orang. Kalau itu terjadi sama Dika gimana? Aku nggak sanggup kalau lihat dia kesakitan, Pak.
1: Aku juga nggak mau Dika kenapa-kenapa, Bu. Tapi kita juga harus lihat sisi lainnya.
0: Sisi lainnya gimana toh, Pak? Kan banyak tuh yang bilang sekarang vaksin itu macam-macam. Ada yang bilang nggak halal lah, ada yang bilang cuma bisnis lah.
1: Nah, itu yang harus kita hati-hati. Informasi sekarang gampang sekali menyebar, tapi belum tentu itu benar. Kita dengar dari siapa? Dari tetangga, dari grup WhatsApp. Belum tentu dari sumber yang jelas.
0: Jadi bingung. Terus aku harus percaya siapa dong, Pak?
1: Kita cari informasi yang benar dulu dong, Bu. Dari dokter, dari tenaga kesehatan. Mereka belajar dan tahu soal ini.
0: Aku cuma takut salah langkah, Pak. Kalau aku ikut vaksin, takut efeknya. Kalau nggak ikut, ya takut Dika sakit, Pak.
1: Itu wajar, Bu. Semua orang tua pasti punya rasa takut seperti itu.
0: Kemarin Bu Sari juga bilang, Pak, dulu waktu kecil dia tuh gak divaksin, tapi sehat-sehat saja sampai sekarang.
1: Iya, tapi kondisi sekarang ini beda, Bu. Penyakit bisa lebih cepat menyebar. Apalagi sekarang katanya kasus campak lagi meningkat.
0: Aku juga dengar gitu, Pak. Katanya tuh ada beberapa anak di desa sebelah kena campak, Pak.
1: Nah, itu yang bikin aku justru makin berpikir. Mungkin vaksin ini penting untuk mencegah hal yang buruk untuk anak kita, Bu.
0: Lah, tapi apa sampingnya, Pak?
1: Setiap tindakan pasti ada resiko, Bu. Bahkan obat biasa saja ada efek sampingnya. Tapi biasanya vaksin itu efeknya ringan, seperti demam sebentar.
0: Tapi kalau yang berat itu?
1: Kasus berat itu jarang sekali, Bu. Dan biasanya ada penanganannya. Yang lebih berbahaya justru kalau kena penyakitnya langsung tanpa perlindungan.
0: Aku cuma ingin yang terbaik untuk Dika, Pak.
1: Aku tahu, Bu. Dan justru karena itu, kita harus ambil keputusan dengan kepala dingin, bukan karena takut atau ikut-ikutan omongan orang lain.
0: Jadi menurut Bapak, kita harus bagaimana nih, Pak?
1: Besok kita ke puskesmas. Kita tanyakan langsung ke dokter. Kita dengar penjelasannya bagaimana. Setelah itu, kita putuskan bersama.
0: Iya deh, Pak. Daripada terus bingung begini ya.
1: Nah, yang penting kita cari kebenaran, bukan sekedar cerita.

0: Kok ramai sekali ya? Banyak anak yang sakit kali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Mungkin memang lagi musim penyakit.
0: Tolong beri jalan. Anak ini kondisinya darurat.
2: Dok! Tolong anak saya, Dok!
0: Kami lakukan yang terbaik, Bu. Tapi kondisi anak ibu perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Nurse, siapkan rujukan sekarang. Hubungi rumah sakit.
2: Dirujuk, Dok. Memangnya parah sekali.
0: Iya, Bu. Kami tidak mau ambil resiko. Anak ibu butuh fasilitas yang lebih lengkap.
3: Pak, itu campak ya? Badannya kok bintik-bintik merah gitu ya?
1: Sepertinya iya, Bu.
3: Semoga cepat tertangani ya, Pak.
1: Ya, kita doakan yang terbaik, Bu. Udah, kita masuk ke ruangan dokter Dian dulu.
4: Selamat pagi, Dok.
0: Selamat pagi. Mari, silahkan duduk, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Terima kasih, Dok. Maaf sebelumnya, Dok. Tadi di luar, anak yang dirujuk itu karena campak ya, Dok?
0: Iya, Bu. Kondisinya sudah cukup berat. Kami harus merujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap.
1: Memangnya bisa separah itu ya, Dok?
0: Bisa, Pak. Campak bukan hanya ruam di kulit. Pada beberapa kasus bisa menyebabkan komplikasi seperti radang paru, diare berat, bahkan infeksi otak.
4: Apa? Infeksi otak, Dok?
0: Iya, Bu. Itu yang paling kami khawatirkan. Apalagi pada anak yang belum memiliki kekebalan, misalnya belum diimunisasi.
4: Dok, jujur saja, saya sempat ragu untuk imunisasi anak saya, Dika.
0: Tidak apa-apa, Bu. Banyak orang tua yang punya kekhawatiran yang sama. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu ragu?
4: Saya takut sama efek sampingnya, Dok. Katanya bisa demam tinggi, bahkan kejang. Terus banyak juga tuh yang bilang kalau vaksin itu belum tentu aman, Dok.
0: Kekhawatiran itu wajar, Bu. Tapi perlu diluruskan. Efek samping vaksin memang ada, tapi umumnya ringan, seperti demam atau anak jadi rewel 1-2 hari.
4: Terus kalau yang sampai kejang itu gimana, Dok?
0: Kejang demam bisa terjadi pada sebagian kecil anak, tapi biasanya tidak berbahaya dan bisa ditangani. Yang penting, Bu, orang tua tahu cara mengatasinya dan segera ke fasilitas kesehatan.
4: Oh, jadi resikonya kecil ya, Dok?
0: Sangat kecil, Bu, dan jauh lebih kecil dibandingkan resiko jika anak terkena campak tanpa perlindungan.
1: Kalau vaksin itu sendiri, Dok, apakah benar-benar melindungi ya, Dok?
0: Iya, Pak. Vaksin membantu tubuh membentuk antibodi. Jadi, kalau virus campak masuk, tubuh sudah siap melawan.
4: Berarti anak yang tadi, Dok, itu belum divaksin ya?
0: Dari riwayatnya belum lengkap imunisasinya, Bu.
4: Oh, Dok, tadi itu kan saya lihat sendiri. Ibunya panik sekali, Dok.
0: Itulah yang sering terjadi, Bu. Banyak yang baru menyadari pentingnya imunisasi setelah melihat langsung dampaknya.
1: Dok, jujur saja, kami tadi datang itu masih ragu. Tetapi setelah melihat itu, rasanya kami tidak ingin mengambil resiko.
0: Keputusan terbaik adalah keputusan yang didasari pemahaman, Pak.
4: Dok, kalau Dika divaksin, apa yang harus kami siapkan nih, Dok?
0: Begini, Bu, pastikan Dika dalam kondisi sehat saat imunisasi. Setelah itu, mungkin akan demam ringan. Cukup diberi obat penurun panas. Banyak istirahat dan penuhi nutrisinya.
4: Oh, baik-baik, Dok. Kami ingin Dika diimunisasi aja deh, Dok.
0: Siap.
5: Dilema itu akhirnya terjawab, bukan sekedar memilih antara percaya atau takut, tapi memilih berdasarkan pengetahuan dan kasih sayang. Keputusan itu akhirnya lahir bukan dari paksaan, bukan dari ketakutan semata, tapi dari pemahaman dan pengalaman yang membuka mata. Terkadang, kita baru benar-benar mengerti arti perlindungan, setelah melihat betapa berbahayanya kehilangan itu. Demikian drama radio Pilihan Yang Tak Mudah, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala begitu tara bahaya.
2: Me itu tara apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 36 menit lampau dari pukul 21 malam. Saya temani Anda untuk di malam hari ini dalam program acara Ruang Komunitas. Di Ruang Komunitas kali ini pendengar, saya hadir di ruang dengar Anda. Ini dia, ada Forum Petani Milenial Toli-Toli yang mendorong generasi petani muda. Seperti apa ulasannya sebentar akan saya hadirkan untuk Anda. Tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

0: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
2: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
1: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
2: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
2: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
3: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
4: Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Tuli Tuli Kanal Inspirasi. Baik pendengar, ini dia ada forum petani milenial yang ada di Tuli Tuli mendorong regenerasi petani muda. Rendahnya minat generasi muda untuk menekuni sektor pertanian menjadi perhatian serius di Kabupaten Tuli Tuli, dan kondisi ini mendorong terbentuknya forum komoditas petani milenial Kabupaten Tuli Tuli sebagai wadah untuk meningkatkan keterlibatan anak muda dalam mengembangkan sektor pertanian yang produktif, modern, dan berkelanjutan. Ketua Forum Komoditas Petani Milenial Kabupaten Tuli Tuli, Muhammad Rafli, mengatakan forum tersebut lahir dari keprihatinan terhadap semakin berkurangnya generasi muda yang memilih profesi sebagai petani, padahal sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. Menurut Rafli, minimnya regenerasi petani dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan sektor pertanian apabila tidak segera diatasi melalui berbagai upaya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda. Sebagai langkah nyata, Forum Komunitas Petani Milenial telah melaksanakan berbagai program, mulai dari pelatihan budidaya tanaman, pendampingan usaha tani, berbagai pengalaman bersama petani muda, hingga edukasi mengenai pemanfaatan teknologi dalam sektor pertanian. Program tersebut juga bertujuan meningkatkan pengetahuan keterampilan serta minat generasi muda yang melihat pertanian sebagai sektor yang inovatif dan memiliki peluang usaha yang menjanjikan. Rafli pun menambahkan perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha pertanian secara lebih efisien, dan pemanfaatan media digital, pemasaran daring, hingga penerapan teknologi pertanian modern dinilai mampu meningkatkan produktivitas sekaligus nilai jual hasil pertanian. Ia juga berharap ya pendengar, semakin banyak anak muda di Tuli Tuli untuk bergabung dalam forum komunitas petani milenial ini sehingga mampu melahirkan petani-petani muda yang kreatif, mandiri, serta berdaya saing. Baik pendengar, untuk ruang komunitas saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
2: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

satu RRI Politolikal Inspirasi menemani Anda untuk malam hari ini. Baik, pendengar, saya temani Anda di Ruang Rindu malam ini tentunya dengan lagu-lagu yang sudah saya format di malam ini. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Sekali lagi, 0853-4383-1230. Adapun lagu-lagu yang sudah saya format untuk malam ini di program acara Ruang Rindu, Anda bisa bergabung bersama kami sekali lagi di 0853-4383-1230. Lagu-lagunya ada Hingga Akhir Nanti dari Nainbal, Bukannya Aku Takut dari Juliet, Akhirnya Aku Menemukanmu dari Now, Keraguan dari Kangen maksud kami ya, dari Dewa 19, Arti Cinta dari Ariel, Karena Aku Cipta Kau dari BCL, Masih Di Sini Masih Denganmu dari Goliath, Sahabat Jadi Cinta Jadi Zigas, Bertahan dari Rama. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0853-4383-1230. Sekali lagi di 0853-4383-1230. Saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini.

Dingi so, bayi so, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingi so, bayi so? Dingi so atau dalam bahasa lokal disebut mbai so, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingi so mbai so hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingi so mbai so tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingi so mbai so?

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah.
0: Proses kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.
4: Baik, pendengar nih, manapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Dan untuk malam hari ini, saya masih menantikan atensi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0853-438-31230 dalam program acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: mana Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Di Ruang Rindu kali ini, pendengar, saya hadir untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Saya Perguna di 0853-4383-1230. Sekali lagi, yang ingin bergabung di 0853-4383-1230, saya hadir untuk Anda lewat Ruang Rindu malam hari ini. Saya menyapa untuk penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam, dengan siapa?
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Dengan Haryanti. Oke, di Haryanti. Silakan ini, mau dengar lagu yang mana dari lagu yang sudah saya format?
1: Ada yang di format apa saja, Mbak Sally?
0: Hingga akhir waktu.

0: Itu deh. Itu aja lagunya, Mbak Sally, selamat melanjutkan tugas, semangat dong. Jangan ke Jerman sama Belanda pulang. Jadi kurang semangat.
1: Enggak ngaruh sama itu. Yang selama yang jago masih bakuku ya, berarti masih aman-aman.
0: Eh, Prancis entar loh, dini hari.
1: Makanya.
0: Aduh. Semua pendengar ya, selamat malam. Semoga semuanya selalu sehat. Yang pasti jaga diri, jaga kesehatan untuk semuanya. Ya, untuk Mbak Sally, selamat melanjutkan tugas, semangat, bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih, Rosidu dan Mbak Sally. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Haryanti sudah ikut bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli dalam program acara Ruang Rindu. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo.
2: Malam Mbak Sally,
1: malam
2: cantik.
1: Malam dengan 501 selingkuh ini. Om Lois.
2: Silakan. Iya.
1: Om Lois, langsung saja Om Lois. Mau dengar lagu yang mana dari lagu-lagu yang sudah saya format untuk malam ini?
2: Apa tadi lagunya Arianti itu?
1: Akhirnya aku menemukanmu.
2: Dari saat aku menemukanmu Arianti ya.
1: Berarti masih sembunyi-sembunyi nih ya.
2: Iya, masih kucing-kucingan.
1: Oke deh. Iya, mau dipilih lagu yang mana nih Om Lois?
2: Ya.
1: Lagunya mau dipilihkan yang mana?
2: Itu tadi lagunya Arianti.
1: Oke, diikutkan ya. Ya. Baik, silakan kalau begitu Om Lois.
2: Salam aja buat semua-semuanya yang lagi dengar dari Poli-Poli, Parijimoto, dan Bob. Kabupaten Bogor. Selamat malam Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Sally cantik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Om Lois yang sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini. 0853-4383-1230 untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saya perguna di Ruang Rindu Pro 1 RRI Toli-Toli. Lagu-lagu yang saya format untuk malam hari ini hingga akhir waktu dari Nine Ball, Bukannya Aku Takut dari Juliet, Akhirnya Aku Menemukanmu sesaat lagi akan hadir dari Naf, Kangen dari Dewa 19, Arti Cinta dari Ariel, Karena Aku Cinta Kau dari BCL, dan Masih Di Sini Masih Denganmu dari Goliath, kemudian Sahabat Jati Cinta dari Sigas, dan Bertahan dari Rama. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya berguna di 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230. Kalau belum ada yang berguna, saya langsung saja hadirkan dari Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu akan hadir untuk Anda.

Bukanmu dari Nav ikut hadir untuk Anda pendengar, mengantarkan kita ke pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230. Saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Kalau belum ada yang berguna lagi pendengar, kembali akan saya hadirkan masih tentunya dengan lagu-lagu pop Indonesia dengan format tahunnya 2010 sampai dengan 2010.

Demikian Tanda Negeri Sepati, ikut menemani Anda pendengar di ruang dengar Anda. Saat ini sudah pukul 22 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang baru saja stay bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ruang Rindu malam hari ini masih hadir menemani Anda, tentunya dengan kebersamaan Sally menemani Anda pendengar. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah beristirahat.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Ah, macet lagi.
2: Eh, jangan diklakson, Ron.
1: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
2: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
1: Masa sih?
2: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
3: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
1: Apaan sih klakson-klakson?
2: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
2: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
1: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
2: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
1: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
2: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
2: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
3: Anda berada, saya masih temani Anda di lagu-lagu daerah dari daerah Toli-Toli. Saya ketengahkan untuk Anda di malam hari ini. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 dengan sajian lagu-lagu daerah dari daerah Toli-Toli saya persembahkan untuk Anda.

0: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
0: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Ada 38 menit sampai pukul 23 malam, dan tentunya lagu-lagu dari daerah Palu Tori masih akan terus saya hadirkan untuk

Bicara tentang cinta pasti tidak akan ada habisnya. Ada yang bilang cinta itu ibarat air. Kita bisa jatuh dan tenggelam di dalamnya, tapi kita tidak bisa hidup tanpanya. Ada juga yang bilang cinta itu kayak nungguin angkot. Nunggunya lama, pas datang ternyata udah penuh aja. Ada juga nih yang bilang, katanya cinta itu seperti koyok. Pertamanya anget, lama-kelamaan jadi dingin, pas dicabut sakit banget. Memang cinta bukan untuk dideskripsikan, tapi cinta untuk dirasakan. Lalu bagaimana kalau rasa cinta itu berubah? Awalnya mesra, sekarang lebih sering berkeluh kesah. Awalnya ngangenin, tapi kenapa sekarang malah jadi nyebelin? Awalnya tidak bisa hidup tanpa dia, tapi sekarang pengennya pisah aja. Ada apa dengan cinta? Jangan-jangan itu bukan cinta. Kapok ah, gak percaya lagi sama yang namanya cinta. Jangan salahkan cinta. Karena kalau seperti itu, kamu sendiri yang akan menderita. Cinta gak salah apa-apa. Tapi mungkin pengertianmu tentang cinta yang salah. Kalau ada yang bilang cinta itu tidak bersyarat, menurut saya kurang tepat. Bagi saya, kalau mau cinta yang tahan terus sampai tua, itu ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. Komitmen, komunikasi, dan kesabaran. Cinta itu bukan hanya perasaan senang ketika bersama dengan dia, tapi juga sebuah komitmen untuk tetap bersamanya walaupun kadang perasaan senang itu hilang. Karena komitmen itu bukanlah sebuah perasaan. Komitmen itu adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk bertahan di masa susah, keputusan untuk tidak berpaling dari dia. Cinta itu butuh komunikasi. Tidak boleh semuanya dipendam sendiri di dalam hati. Tidak boleh sedikit-sedikit curiga, apalagi berprasangka. Harusnya bisa saling terbuka, harusnya bisa dibicarakan bersama dengan sikap dewasa. Cinta itu butuh kesabaran. Pernah gak sih kamu ngalamin pas pacaran saling mengalah, tapi ketika nikah jadi saling mengalahkan? Mungkin kamu senyum-senyum sendiri sambil ngangguk-ngangguk, dalam hati benar juga ya. Sabar memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Mengalah bukan berarti salah, tapi itu menunjukkan kalau kamu lebih memilih kalah daripada harus kehilangan yang kamu cinta. Jadi buat kamu yang merasa kapok dengan cinta, ingat pesan saya. Cinta datang kepada kamu yang masih punya harapan, walaupun kamu telah dikecewakan. Cinta akan menghampiri kamu yang masih percaya, walaupun kamu telah berkali-kali terluka. Cinta akan selalu ada untuk kamu yang punya keberanian dan keyakinan untuk kembali membangun kepercayaan. Cinta masih akan selalu ada, asalkan kamu masih mau berusaha.

baik pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini. Maka sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi siar hari ini, edisi Senin 30 Juni 2026. Jumpa lagi esok tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya saya Seliwati mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia, Tuli Tuli. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggandeng Pijar Foundation untuk membuka kesempatan yang sama bagi murid tuli untuk memahami pembelajaran, mengembangkan potensi, serta meraih masa depan dengan percaya diri melalui program pendidikan bilingual untuk tuli. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Risa Ul Haq mengatakan, pendidikan inklusif merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. Menurutnya, Kemendikdasman tidak menganggap pelayanan bagi murid tuli sebagai program tambahan, tetapi sebaliknya pihaknya menempatkannya sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional. Kementerian Kebudayaan mendorong pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat untuk membuat peraturan daerah atau peraturan bupati terkait pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat. Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemenbud, Syamsul Hadi mengatakan, upaya ini dilakukan untuk memberikan pemenuhan terhadap hak, pengakuan, dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat di suatu wilayah. Ia mengakui Kemenbud memberikan atensi khusus terhadap pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat di NTB. Salah satunya adalah hak dalam bidang kebudayaan yang berkaitan dengan ritual, adat istiadat, ritus, manuskrip, dan layanan pendidikan adat. Informasi mancanegara, Vietnam akan menjatuhkan denda kepada individu yang membuat atau menyebarkan informasi palsu, tidak benar, terdistorsi, atau bersifat memfitnah di media sosial yang merugikan reputasi lembaga dan organisasi maupun kehormatan serta martabat individu. Denda yang dikenakan mulai dari 20 juta hingga 30 juta dong Vietnam atau setara dengan 794 hingga 1190 dolar Amerika Serikat. Kisaran denda yang sama juga akan dikenakan terhadap berbagai pelanggaran seperti membagikan gambar-gambar eksplisit yang menampilkan pembunuhan, kekerasan, kecelakaan, atau adegan meresahkan lainnya, menyebarluaskan karya jurnalistik, sastra, atau seni yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Informasi olahraga, petenis putri Indonesia Janice Chen mengakhiri penantian 22 tahun wakil tunggal merah putih di undian utama Wimbledon sejak Angelique Wijaya tampil pada edisi 2004 Grand Slam lapangan rumput tersebut. Dalam debutnya di Wimbledon, Janice memastikan langkah ke babak kedua setelah menumbangkan unggulan ke-22 asal Kanada, Leila Fernandez dengan skor 6-1, 6-3. Sebelum Janice, Angelique Wijaya menjadi petenis tunggal Indonesia terakhir yang tampil di babak utama Wimbledon pada 2004. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut keberhasilan Janice sebagai pencapaian bersejarah bagi tenis Indonesia.

0: Messi untuk dia, untuk memecahkan rekor. Usianya baru 27 tahun ini.
1: Iya, dia memang peluang untuk memecahkan rekor demi rekor sangat terbuka, iya. Sehingga banyak anggapan yang menilai bahwa generasi selanjutnya setelah persaingan Messi dan Ronaldo fenomenal, ada Kylian Mbappe dengan Erling Haaland yang tadi kita tahu juga mencetak gol. Saya juga melihat keduanya saat ini sama-sama sudah menciptakan 5 gol yang artinya bersaing bersama senior mereka Lionel Messi dalam perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026.
0: Luar biasa, seru sekali melihat persaingan Lionel Messi, Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland. Kita terima pendengar lagi ya, Bung Tovani, ini ada Mbak Nur di Flores. Selamat pagi Mbak Nur.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam olahraga Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Mbak Nur, bagaimana melihat hasilnya sementara ini?
2: Alhamdulillah ya kalau hasilnya.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan tentunya kita masih mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Perancis versus Swedia. Dan di saat injury time ini pendengar, kita akan menantikan penyampaian warta berita daerah.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Supaya betul-betul memberantas narkoba yang ada di daerah kita masing-masing. Karena narkoba ini sangat penting untuk dijadikan bagian dari tanggung jawab kita bersama. Karena narkoba adalah merusak bangsa, merusak generasi kita ke depan.
2: Sekarang ibu-ibu sudah bisa dari rumah, hanya modal medsos, ada keahlian bikin apa, makanan apa, atau kerajinan apa, bisa dipasarkan bahkan ke seluruh dunia melalui medsos.
3: Pemerintah, pengusaha, dan juga masyarakat harus bersama-sama dalam rangka penanganan lingkungan di wilayah Toli-Toli Raya.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan mengajak kaum perempuan untuk ikut berperan aktif dalam membantu meningkatkan perekonomian keluarga melalui berbagai usaha produktif. Diakhiri wawancara bersama Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya terkait kinerja dari kepolisian, khususnya Polres Toli-Toli di momentum HUT Bayangkara ke-80 yang jatuh pada hari ini. Saudara, inilah berita selengkapnya edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Meike Bahtiar.

0: Saudara, kami awali informasi yang pertama. Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan mengajak kaum perempuan untuk turut berperan aktif dalam membantu meningkatkan perekonomian keluarga melalui berbagai usaha produktif. Laporan Datra Hasan.
1: Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan mengajak kaum perempuan untuk turut berperan aktif dalam membantu meningkatkan perekonomian keluarga melalui berbagai usaha produktif. Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan keluarga. Selain menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, kaum perempuan memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha yang dapat menambah pendapatan keluarga, sehingga mampu membantu meringankan beban ekonomi yang ditanggung suami. Dikatakan saat ini peluang untuk berusaha semakin terbuka lebar, sebab berbagai kemudahan telah tersedia terutama dengan perkembangan teknologi digital yang memungkinkan pemasaran produk dilakukan secara online.
2: Kalau dulu kita itu berusaha harus sewa ruko, sewa tempat dengan modal puluhan juta bahkan ratusan juta, sekarang ibu-ibu sudah bisa dari rumah. Hanya modal medsos, ada keahlian bikin apa, makanan apa, atau kerajinan apa, bisa dipasarkan bahkan ke seluruh dunia melalui medsos.
1: Ditambahkan kemajuan teknologi informasi memberikan kesempatan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk kaum perempuan untuk memasarkan produk tanpa harus memiliki toko fisik. Melalui media sosial dan berbagai platform digital, produk lokal dapat dipromosikan hingga menjangkau pasar yang lebih luas.
2: Jadi saya harapkan ibu-ibu, ya kalau dulu ada kesan bahwa ibu-ibu di rumah itu tidak bisa cari uang, kok kalau sekarang sudah bisa. Ya, jadi mari kita manfaatkan media sosial bukan hanya untuk bergosip-gosip.
1: Untuk itu, pemerintah Kabupaten Toli-Toli akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM dan pemberdayaan perempuan melalui berbagai program pelatihan, pendampingan serta peningkatan kapasitas agar masyarakat semakin mandiri dan berdaya saing.
0: Praktisi lingkungan Toli-Toli tekankan pentingnya keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam penanganan sampah di lingkungan. Ruth Damayanti melaporkan.
3: Permasalahan sampah hingga kini masih terus menjadi problem yang pemerintah upayakan penanganannya bisa tuntas di semua daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Toli-Toli. Salah seorang praktisi lingkungan Toli-Toli, Wiat Moko, mengatakan, dalam penanganan sampah di lingkungan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan perlu adanya keterlibatan elemen masyarakat dalam upaya penanganannya. Elemen yang dimaksud diantaranya pemerintah, masyarakat umum, dan pengusaha. Ketiga komponen tersebut jika bertemu dan sepakat melakukan penanganan dalam hal ini pembersihan lingkungan, maka dalam kurun waktu tertentu, Kabupaten Toli-Toli dapat mewujudkan wilayah yang bersih dari sampah seperti apa yang diharapkan oleh semua pihak.
4: Keterlibatan masyarakat itu sangat penting untuk melakukan kegiatan pembersihan di seluruh tempat. Makanya pemerintah, pengusaha, dan juga masyarakat harus bersama-sama dalam rangka penanganan lingkungan di wilayah Toli-Toli Raya. Kalau misalnya tiga komponen ini berarti bertemu dan bersepakat untuk melakukan kegiatan pembersihan lingkungan, ini saya rasa Toli-Toli akan bersih.
3: Ia juga menjelaskan terkait tantangan penanganan sampah, pada umumnya kembali lagi terhadap sinergi yang terbangun dari semua pihak. Sebab ada kalanya kerjasama dapat mengalami hambatan tertentu, maka dari itu harus adanya kolaborasi yang kuat untuk bagaimana penanganan sampah bisa terus berjalan dengan baik.
4: Nah, biasanya itu ada jalur-jalur khusus yang sudah dibagi oleh Dinas Lingkungan Hidup, mana yang mereka harus angkat yang paling utama, mana juga yang sudah diangkat oleh kelompok yang ada di satu wilayah. Nah, terkadang mungkin saling nunggu dan sebagainya, sehingga sampah-sampah itu terlihat seperti tidak diangkat, karena juga mungkin banyak hewan, ya anjing atau kucing, garuk-garuk dan sebagainya, sehingga berserakan, sehingga terkesan bahwa sampah itu tidak diangkat. Nah, itu juga bahwa tanggung jawab kita bersama. Kalau bisa ada kendaraan, bisa bawa ke TPA, ya, atau bawa ke tempat pembuangan yang sudah ditentukan, yang lebih besar dan sebagainya. Ayo kita sama-sama. Makanya keterlibatan masyarakat dalam rangka untuk pembersihan lingkungan itu krusial sekali. Makanya kita tidak bisa saling menuduh dan saling menyalahkan untuk hal ini, adalah sampah sendiri itu tanggung jawab kita sendiri.
3: Wiat Moko berharap dengan segala upaya dan sinergi yang terbangun dapat mewujudkan penanganan sampah yang lebih baik lagi di Kabupaten Toli-Toli.
0: Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Toli-Toli terus berupaya melestarikan budaya lokal yang ada di daerah ini, khususnya kebudayaan dan bahasa suku Dondo. Laporan Alfiansyah.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Toli-Toli terus berupaya melestarikan budaya lokal yang ada di daerah tersebut, khususnya kebudayaan dan bahasa suku Dondo. Berbagai program dan kegiatan budaya secara rutin dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga warisan budaya agar tetap dikenal oleh generasi muda. Subkoordinator Seksi Kesenian Tradisional Disdikbud Toli-Toli, Masri Impa, mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan memperkenalkan sekaligus melestarikan bahasa Dondo. Masri menjelaskan bahwa setiap tahun Disdikbud Toli-Toli mengadakan sejumlah perlombaan dan kegiatan budaya, seperti lomba menyanyikan lagu daerah Dondo, pidato menggunakan bahasa Dondo, serta kegiatan bertutur dalam bahasa Dondo.
6: Jadi kami dari Dinas Pendidikan itu sendiri telah melakukan berbagai upaya bagaimana kami melestarikan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Toli, terkhusus kepada budaya suku Dondo. Setiap tahun kami melaksanakan kegiatan seperti lomba lagu daerah Dondo, kemudian pidato bahasa Dondo, kemudian bertutur dalam bahasa daerah Dondo. Nah, kemudian kami punya tim juri tersendiri. Ini tim yang menguasai bahasa Dondo, ini yang menguasai bahasa Toli-Toli. Mana yang terbaik di antara para peserta-peserta?
5: Selain pelestarian bahasa, Disdikbud juga mendorong pengembangan berbagai bentuk kesenian tradisional. Salah satunya adalah seni tari khas Dondo yang hingga kini masih terus diperkenalkan kepada masyarakat. Tari Petu Dondo menjadi salah satu kesenian tradisional yang mendapat perhatian dalam berbagai kegiatan budaya yang digelar di Kabupaten Toli-Toli. Menurut Masri, setiap pagelaran kesenian adat yang dilaksanakan selalu diupayakan untuk menghadirkan unsur bahasa Dondo. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat, khususnya generasi muda, semakin mengenal dan memahami bahasa daerah yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Toli-Toli.
6: Kemudian pengembangan dari seni-seni lainnya seperti seni tari. Dondo juga mempunyai kesenian tersendiri. Ada yang namanya tari Petu Dondo. Kemudian ada juga tari-tarian lain. Yang jelasnya bahwa setiap ada kegiatan-kegiatan pagelaran adat, nah tentu ini merupakan salah satu cara upaya mempertahankan, melestarikan bahasa Dondo ini. Dan juga mempromosikan atau memperlihatkan kepada halayak banyak bahwa bahasa Dondo ini juga tidak kalah dengan bahasa-bahasa daerah lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, di Indonesia, bahkan di Kabupaten Toli-Toli ini sendiri.
5: Upaya yang dilakukan di Disdikbud Toli-Toli menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kelestarian budaya dan bahasa Dondo. Melalui berbagai kegiatan seni, lomba kebahasaan, serta pagelaran adat, warisan budaya lokal diharapkan tetap hidup, dikenal, dan diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari identitas masyarakat Toli-Toli.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Seluruh atlet Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kabupaten Buol saat ini tengah menjalani uji tanding atau tryout di Provinsi Gorontalo sebagai bentuk persiapan menghadapi pelaksanaan Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dipusatkan di Kabupaten Buol Agustus mendatang. Laporan Ahmad Mukadas.
8: Salam olahraga, saudara. Saat ini seluruh atlet Popda Kabupaten Buol dari 4 cabang olahraga cabur tengah melakukan uji tanding atau tryout yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Uji tanding yang melibatkan seluruh atlet Popda Kabupaten Buol itu sebagai bentuk persiapan daerah berjuluk Kota Berkah Buol hadapi event bergengsi itu Agustus mendatang. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol, Purnomo Bener, saat diwawancara RRI mengungkapkan dalam rangka mengevaluasi hasil pemusatan latihan TC atlet Popda, uji tanding dilaksanakan pihaknya di Provinsi Gorontalo selama beberapa hari, di mana seluruh atlet diberangkatkan pada 27 Juni 2026 dari Base Camp Popda Kabupaten Buol yang ditempatkan di Rujab Bupati Buol. Tryout sendiri dijadwalkan selama 2 hari, yakni 29 dan 30 Juni 2026. Di hari pertama telah dilaksanakan pertandingan dengan melibatkan 4 cabang olahraga cabur, serta hari kedua juga dilaksanakan pertandingan eksibisi bersama dengan seluruh atlet di 4 cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Popda Agustus mendatang.
9: Semua cabur kita bawa kemarin. Tryoutnya kita kalau hitung semua perjalanan kan 5 hari itu. 3 hari kita di sini, 1 hari kita tiba itu untuk rehat, proses latihan lapangan, kemudian pertandingannya 29 dengan tanggal 30. Dan kita insya Allah balik pada tanggal 1.
8: Menurut Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol, tryout yang dilaksanakan merupakan bentuk pengujian kesiapan mental dari seluruh atlet yang akan diterjunkan pada 4 cabang olahraga, sebab Popda kali ini merupakan Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, di mana persiapan secara matang dilakukan oleh seluruh kabupaten kota peserta Popda guna meraih hasil yang maksimal. Hal itu juga sejalan dengan target tuan rumah, yakni sukses pelaksanaan dan sukses prestasi.
9: Untuk evaluasi juga, kita berharap kemarin kita kan untuk uji tanding tryout bisa mendapatkan materi-materi evaluasi terkait dengan atlet kita di sini. Dan memang itu perlu kita lakukan, artinya untuk mental mereka juga, untuk situasi lawan tanding yang bukan lokal tapi luar, itu juga membantu untuk atlet kita bisa bermodal terbaik nantinya.
8: Selain membawa atlet dan pelatih di masing-masing cabang olahraga, pihaknya juga membawa tenaga medis guna terus melakukan pemantauan kesehatan atlet yang menjalani uji tanding atau tryout pasca kepulangan dari Provinsi Gorontalo. Seluruh atlet Popda Kabupaten Buol akan kembali masuk base camp guna pemantapan lebih lanjut. Bahkan atlet yang berasal dari luar Kecamatan Biau untuk sementara waktu akan dipindah belajar ke sekolah yang ada di Kecamatan Biau guna mempermudah pemantauan dari seluruh atlet.
0: Saudara, hari ini tanggal 1 Juli 2026 diperingati sebagai Hari Jadi Kepolisian Republik Indonesia, HUT Bayangkara ke-80, dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Bagaimana pemerintah daerah Toli-Toli melihat kinerja kepolisian, khususnya Polres Toli-Toli? Berikut wawancara reporter Sardono bersama Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya berikut ini.
10: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi Pak Bupati Toli-Toli. Hari ini tanggal 1 Juli 2026 diperingati sebagai Hari Jadi Kepolisian Republik Indonesia HUT Bayangkara yang ke-80 dengan mengusung tema 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Nah, selaku kepala daerah Bupati Toli-Toli, bagaimana Bapak melihat kepolisian utamanya Polres Toli-Toli selama ini dalam menjaga situasi Katitmas yang aman dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Toli-Toli, Pak Bupati?
11: Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang sekarang ini yang kita akan lihat agak berbeda lah dengan zaman Orde Baru, dengan zaman hari ini. Itu yang pertama yang kita memberikan apresiasi kepada polisi. Dan polisi hari ini perlu kita memberikan dukungan pun untuk bagaimana program-program polisian kita akan memberikan. Maksudnya kita bantu. Seperti itu, Pak.
10: Kepolisian juga saat ini selain menjaga Katitmas juga mendukung program ketahanan pangan lewat menanam jagung dan sebagainya. Bagaimana Pak Bupati melihat hal tersebut, Pak?
11: Ya, saya melihat, setuju, dan sekaligus saya memberikan apresiasi. Karena memang kalau kita lihat yang selama ini juga kurang respon, ya mudah-mudahanlah dengan turunnya kepolisian ini, ya saya kira dia lebih semangat, saya kira kita harus dukung. Program ini untuk jagung.
10: Khususnya Kabupaten Toli-Toli ini yang masih menjadi PR kita bersama adalah masalah narkoba. Ini lewat momentum hari ulang tahun kepolisian ke-80 sendiri, bagaimana harapan Pak Bupati untuk hal ini, Pak?
11: Ya, saya banyak berharap kepada kepolisian untuk soal ini narkoba, karena di mana-mana ini narkoba hampir menyeluruh lah, Pak. Narkoba ini di Sulawesi Tengah, bukan cuma di Toli-Toli, tapi ini pada umumnya yang ada di Sulawesi Tengah. Saya kira ini yang harus kita dukung, kita dorong dari kepolisian supaya betul-betul memberantas narkoba yang ada di daerah kita masing-masing. Karena narkoba ini sangat penting untuk jadikan bagian dari tanggung jawab kita bersama. Karena narkoba adalah merusak bangsa, merusak generasi kita ke depan. Sehingga ini adalah kewajiban kita bersama untuk menyelamatkan generasi-generasi kita.
10: Untuk menciptakan situasi Katitmas yang aman dan kondusif tentunya bukan hanya tugas dari kepolisian, tapi menjadi tugas kita bersama dengan setiap masyarakat diharapkan bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Ini apa harapan Pak Bupati untuk membangun konsep ini, Pak?
11: Ya, saya juga sebagai pemerintah, Pak, kita ini memang, saya juga adalah bagian dari pemerintah, bagian dari polisi yang Bapak sampaikan, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga saya sebagai pemerintah tidak akan henti-hentinya memberikan pembinaan kepada anak-anak kita, masyarakat kita, generasi kita untuk bersama-sama menyelamatkan ini bangsa. Jadi sama-sama kita akan menjaga bangsa kita ini, menjaga daerah kita ini. Sehingga ke depan ini daerah kita, negara kita, khususnya Toli-Toli akan menjadi lebih aman. Apalagi Toli-Toli memang, Pak, adalah daerah yang teraman di Sulawesi Tengah. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan mudah diprovokasi. Kita harus tetap menjaga, menghargai pemerintah, menghargai kepolisian, dan seluruh aparat-aparat yang ada di negara kita ini.
10: Yang terakhir mungkin ada apresiasi kembali Pak Bupati untuk jajaran kepolisian dan kepada seluruh masyarakat terus bersinergi untuk menjaga Katitmas Toli-Toli yang aman dan kondusif.
11: Iya, Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 ini. Saya kira ini saya yakin dan percaya Toli-Toli apa polisi akan menjadi baik, adapun masalah-masalah dia akan mampu menyelesaikan semuanya. Dan juga kita juga sebagai masyarakat tentu kita juga harus menyadari bahwa ya kita akan bagaimana membangun kita punya daerah ini sehingga daerah Toli-Toli ini akan lebih maju.
10: Terima kasih Pak Bupati Toli-Toli untuk wawancaranya bersama RRI Toli-Toli di momentum Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini, Pak.
11: Baik, Pak. Terima kasih.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mei Kebahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli, dan kita lanjutkan mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Perancis versus Swedia.
1: Potong tadi oleh Dayot yang juga dengan cermat membaca aliran bola tadi. Saat ini Lukas Digne umpan sektor ke sisi kanan pertahanan dari Swedia, maksudnya tadi kepada Olise ataupun di sana ada Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Tuameni, umpan pendek kepada Mbappe, mencoba memberikan umpan ruas, umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan dari Swedia. Di sana ada Ousmane Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Konde kembali kepada Rabiot, umpan 1-2 kembali kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Mbappe, menahan bola saja, umpan cap ke depan, ada Rabiot, coba dituju, terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan.

Pendengar di manapun Anda berada yang tentunya terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah dikatakan tadi ya, pendengar, untuk hari ini 1 Juli 2026 sebagai momentum penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Dan peringatan tahun ini mungkin terasa semakin istimewa karena menjadi Hari Bayangkara ke-80, menandai 8 dekade perjalanan Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-80 untuk Bayangkara tahun 2026. Semoga Polri senantiasa menjadi pelindung, pengayom, dan juga pelayan masyarakat yang profesional, humanis, serta semakin dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Iya, pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli, mungkin yang pagi ini lagi berolahraga pagi ya, semoga selalu diberikan kesehatan. Awal bulan di bulan Juli ini, semoga doa-doa subuh tadi ya, doa-doa di subuh tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan ini semoga saja rezeki semakin bertambah, kesehatan juga bersama dengan keluarga tercinta, kesuksesan dan harapan segera terwujud. Amin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Baik, pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli ataupun untuk Anda yang baru saja mendengarkan, selamat pagi. Pagi yang cerah untuk hari ini, semoga secerah hati Anda dalam memulai aktivitasnya, dalam memulai hari Anda. Yang sudah sibuk di pasar ya, halo apa kabar yang ada di Pasar Susumbolan, yang ada di Pasar Kampung Bugis, Kabupaten Buol, yang ada di pasar juga di Kabupaten Paligi Motong. Selamat pagi, tetap terus bersemangat melakukan aktivitas sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pun Anda berada yang terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Meike yang terus menemani Anda. Saat ini pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengetahui bersama informasi cuaca.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, untuk informasi cuaca kami sudah bersama dengan Mbak Milenia dari BMKG Toli Toli. Assalamualaikum Mbak Milenia.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi Mbak Milenia, bagaimana informasi cuaca untuk hari ini di Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Mautong? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli Toli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli Toli, Buol, dan Parigi Mautong hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Untuk wilayah Toli Toli, kondisi cuaca umumnya cerah berawan, namun ada potensi hujan pada siang hingga sore hari di wilayah Baolan, Basidondo, Dako Pamean, Dempal Selatan, Galang, Kogodeide, dan Toli Toli Utara. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 12 km per jam. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah berawan, namun ada potensi hujan pada siang hingga sore hari merata di seluruh wilayah Buol. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 7 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Mautong, kondisi cuaca umumnya berawan, namun ada potensi hujan pada siang hingga sore hari di beberapa wilayah, yaitu Parigi Barat, Parigi Selatan, Parigi Tengah, Parigi Utara, Sausu, Siniu, Tori Hulu, Torue, Ambi Babo, Bolano Lambunu, Kasimbar, Ongkamalino. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 4 hingga 11 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.id, aplikasi info BMKG atau sosial media BMKG Toli Toli. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih Mbak Milenia untuk informasi cuaca di hari ini. Selamat memulai aktivitas, sehat, sukses selalu Mbak Milenia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Kak.
0: Ya, pendengar demikian informasi cuaca langsung dari BMKG Toli Toli.
1: Demikian telah kita ikuti Info Cuaca.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan meluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
4: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
5: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
6: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
4: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singgigi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidikan